0: Sorong menyapa.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Sorong pagi ini,

0: Zara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
1: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
2: Siap, bersedia.
1: Apabila demikian, para mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
0: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
2: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
6: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
7: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
8: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
10: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
13: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
14: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
13: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
14: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Prof.

0: dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yijaroji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya, jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurut

0: dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan

0: cerdas tim.
1: Dia berharap dengan adanya musabaqoh cabang Syarul Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni ini Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti

0: Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakku butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita sudah di Nuansa Sorong siang ini. Senang sekali tadi pas dialog Sorong menyapa. Saya juga memang sering baru lewat, belum masuk ke dalam perpustakaan, khususnya yang kota Sorong. Kalau kabupaten sudah keren, yang kota nih saya belum, saya penasaran. Karena tadi Pak Kepala Dinasnya sendiri bilang semakin banyak, akan semakin banyak program, kemudian fasilitas yang akan terus dikembangkan dan bahkan menjadi prioritas ya pendengar ya, untuk seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, supaya lebih nyaman,

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti.
1: Hah? Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

Pendengar dimana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat selalu dan tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi hingga penghujung malam nanti. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewo Bok.

Di Bubuk dan selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Terima kasih di siang hari ini Anda masih tetap setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Lucia Arepo bersama Anda siang ini setelah tadi Anda bersama Prameswara Satya Ningtyas dan saya Lucia Arepo menemani Anda sampai di pukul 18 sore nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar yang sementara melakukan berbagai aktivitas di siang hari ini. Nah, pendengar, kami informasikan dari Sorong, Panitia Khusus Pansus Papua DPD RI meminta aparat keamanan segera mengungkap pelaku penembakan yang terjadi di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Wakil Ketua 1 Pansus Papua DPD RI, Dr. Philip Wamaf Maesa M.Hum, mengatakan pengungkapan pelaku menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat dalam rapat dengar pendapat kunjungan kerja Pansus Papua DPD RI di Papua Barat Daya pada hari Senin 14 September 2026. Menurutnya, pendengar, masyarakat masih menunggu kepastian mengenai peran Polda Papua Barat Daya dan Polda Papua Barat dan Polres Maibrat dalam mengungkap kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa apabila aparat belum segera mengungkap pelaku, Pansus Papua DPD RI akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk memanggil Kapolda guna memberikan klarifikasi berdasarkan data dan bukti yang diperoleh di lapangan. Selain persoalan pengungkapan kasus penembakan, Pansus juga menerima aspirasi masyarakat terkait kondisi keamanan di wilayah konflik Maibrat, khususnya mengenai keberadaan pos-pos militer di sejumlah kampung. Philip juga menyebutkan bahwa kondisi tersebut membuat masyarakat merasa takut dan membatasi aktivitas warga, termasuk kegiatan berkebun. Karena itu, Pansus akan mendorong evaluasi metode penempatan pasukan di wilayah konflik. Disebutkan juga bahwa investasi sebagai salah satu akar konflik di Maibrat. Selain itu, masih juga terdapat persoalan ideologi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan. Dan menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan di wilayah konflik, terutama sekolah, fasilitas kesehatan, rumah masyarakat, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Terkait pergantian Kapolda, Philip juga menegaskan pergantian pejabat tidak mengubah tanggung jawab terhadap perkara yang sedang ditangani. Ia menambahkan, Pansus Papua DPD RI memiliki masa kerja selama 6 bulan dan dapat diperpanjang. Waktu tersebut akan dimaksimalkan untuk mendalami persoalan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Philip juga menegaskan fasilitas umum seperti sekolah, gereja, dan fasilitas kesehatan harus dikembalikan sesuai fungsi masing-masing dan tidak digunakan sebagai pos pengamanan. RDP Pansus Papua DPD RI dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya juga untuk penanganan konflik dan kemanusiaan di Kabupaten Maibrat dan sekitarnya berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat Daya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Pendengar, Pansus Papua DPD RI minta aparat segera ungkap pelaku penyakit.

Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreatif.

0: Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Anda sedang mendengarkan lagu dari Dadali dengan judulnya Mendua. Siapa yang mendua saat ini? Hati-hati ya. Segala sesuatu yang mendua itu tidak enak ujung-ujungnya atau akhirnya. Jadi jangan coba-coba untuk mendua dalam hal apapun. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, botol air mineral ini seringkali digunakan kembali setelah isinya habis, terutama karena dianggap praktis ya untuk membawa air minum. Namun botol plastik sekali pakai sebaiknya tidak dijadikan wadah minum dalam jangka panjang. Jenis plastik PET yang umum digunakan pada kemasan air memang dibuat untuk penggunaan tertentu, bukan sebagai botol yang terus-menerus dipakai ulang. Perhatian lain pendengar adalah kondisi botol selama digunakan. Botol yang sudah tergores, berubah bentuk, atau sering terpapar matahari atau panas dapat mengalami perubahan pada materialnya. Nah, penelitian yang dipublikasikan melalui PubMed menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat meningkatkan perpindahan antimon dari plastik PET ke air. Karena itu, menyimpan botol di tempat panas seperti dalam kendaraan yang terkena matahari sebaiknya dihindari. Selain persoalan bahan plastik, pendengar, kebersihan juga menjadi alasan penting. Botol yang digunakan berkali-kali jarang dibersihkan dapat menjadi tempat menempel mikroorganisme dari tangan, mulut maupun lingkungan. Sementara itu, keberadaan mikroplastik dalam air minum memang telah ditemukan dalam sejumlah penelitian. Tapi WHO menilai bukti mengenai dampaknya terhadap kesehatan manusia masih terbatas hingga penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Nah, untuk penggunaan sehari-hari, pilihan yang lebih praktis adalah menggunakan botol minum yang memang dirancang untuk dipakai berulang. Misalnya, berbahan stainless steel, kaca atau plastik yang sesuai untuk penggunaan tersebut. Botol reusable juga perlu dicuci secara rutin dan dikeringkan dengan baik. Nah, kebiasaan ini bukan hanya membantu menjaga kebersihan wadah minum, tapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada botol plastik sekali pakai dan jumlah sampah plastik. Jadi bagaimana menurut Anda? Jadi kita sudah mulai peduli ya pada kesehatan dengan tidak menggunakan ulang botol plastik minum sekali pakai.
1: Ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Terdengar lagu September milik Earth and Wind and Fire ini kembali ramai digunakan sebagai musik latar berbagai konten di Instagram. Berdasarkan pemantauan 13 September 2026, lagu tersebut telah dipakai sekitar 2 juta reels dan mencatat lebih dari 2,4 miliar kali pemutaran di Spotify. Dirilis pada tahun 1978, September dikenal dengan irama funk and disco yang ceria. Dan lagu ditulis oleh Maurice White, Elk McKay, dan juga Eric Mills. Kemudian menjadi salah satu karya paling terkenal Earth, Wind and Fire. Liriknya menggambarkan kenangan tentang sebuah masa yang penuh kebahagiaan, cinta, musik, dan tarian. Salah satu bagian terkenal menyebut dalam malam 21 September yang ternyata tidak dipilih karena memiliki arti khusus. Ellie Willis pernah menjelaskan bahwa mereka mencoba beberapa pilihan tanggal saat menulis lagu tersebut. Maka tanggal 21 September akhirnya dipilih karena dianggap paling mudah dinyanyikan. Hingga kini lagu itu tetap populer karena memiliki suasana ceria sekaligus mengajak pendengar mengenang momen indah. Yes, juga momen indah bagi seluruh keluarga besar Angkasawan Angkasawati RRI di mana saja. Lagu ini pasti akan mengudara di RRI selalu, apalagi pada bulan September. You. Seperti bulan ini ya pendengar ya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

kita mungkin sering mengatakan OTW saat akan bertemu dengan seseorang, padahal baru saja bersiap berangkat atau sedang mandi. Mungkin saja kita pernah membuat janji jam 5 sore, namun baru muncul setengah jam kemudian. Nah, pendengar, kebiasaan inilah yang sering disebut jam karet. Memang terlihat sepele, namun bagi orang yang sudah menunggu, pasti akan bikin kesel dan membuang waktu. Masalahnya ini bukan soal datang terlambatnya, pendengar, namun juga bagaimana keterlambatan ini bisa mempengaruhi orang lain. Ketika orang lain menunggu, bisa jadi ada aktivitasnya yang berubah. Keterlambatan bisa mengurangi efektivitas dan membuat suasana menjadi kurang nyaman. Nah, penelitian tentang keterlambatan dalam rapat menunjukkan bahwa rapat yang dimulai terlambat berkaitan dengan kepuasan dan hasil pertemuan yang lebih rendah. Kebiasaan jam karet ini juga sangat mempengaruhi kepercayaan. Bayangkan, jika Anda telah membuat janji pada orang lain, namun berulang kali datang terlambat. Mungkin saja orang lain atau orang tersebut akan merasa waktunya kurang dihargai. Penelitian mengenai keterlambatan juga menemukan bahwa orang dapat memberikan respons negatif ketika keterlambatan dianggap sebenarnya bisa dicegah atau dikendalikan. Memang keterlambatan juga bisa jadi tidak bisa dihindari. Misalnya, karena kemacetan, suasana buruk, kendaraan bermasalah, atau keadaan darurat bisa membuat seseorang terlambat. Namun jika tidak ada faktor tersebut, maka haruslah tetap on time. Jika memang terkendala faktor di luar kendali, yang penting adalah memberikan kabar secepat mungkin dan tidak menganggap waktu orang lain sebagai sesuatu yang tidak berharga. Jadi untuk mengurangi kebiasaan terlambat, Anda juga bisa memperkirakan waktu perjalanan dengan lebih realistis dan memberikan waktu cadangan sebelum berangkat. Nah, bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Mam ko mamumpaw, malalim ko doon. Malalim na bisik, mam ko mamalam. Malalim na bisik, mam ko mamalam. Tolong pokok, temasak, mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok, akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

Tarian Srar adalah tarian yang berasal dari suku Moi, suku asli Sorong, Papua Barat. Tarian ini dimainkan pada saat acara adat suku Moi dengan gerakan dan lagu yang khas yang berbeda dengan suku lain. Tarian Srar dimainkan oleh kaum laki-laki dan perempuan paling sedikit 10 orang. Cara memainkan tarian adat ini adalah dengan bergandengan tangan dan membentuk lingkaran. Salah satu di antara penari menyanyi lagu dan diikuti secara serempak oleh

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

saja Anda berada, sudah pukul 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Radio masih menjadi salah satu media yang memiliki tempat tersendiri bagi atau di tengah-tengah masyarakat Papua Barat Daya ya. Di tengah perkembangan media sosial dan berbagai platform digital, radio terus berupaya menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat yang semakin cepat mengakses informasi. Nah, di Papua Barat Daya, perkembangan radio banyak terlihat dari Kota Sorong yang menjadi salah satu pusat aktivitas penyiaran di wilayah tersebut. Selain radio swasta, masyarakat juga dapat menikmati layanan Radio Republik Indonesia RRI Sorong dengan berbagai program siaran. Peran radio juga tidak hanya sebatas menyampaikan berita dan hiburan. Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai persoalan yang terjadi di daerah. Mulai dari pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, hingga potensi ekonomi dan pariwisata. RRI Sorong terus memperluas pelayanan siarannya, menjangkau masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Sejumlah wilayah seperti Maibrat, Sorong Selatan, Raja Ampat juga menjadi bagian dari jangkauan melalui jangkauan layanan ya, melalui stasiun produksi maupun pemancar relay. Salah satu contoh inovasi tersebut terlihat dari RRI Sorong yang ada pada 2026. Ini menghadirkan program Gibol dengan memadukan penyiar radio dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Nah, program tersebut pendengar menjadi salah satu upaya menghadirkan format siaran yang lebih segar bagi masyarakat, khususnya pecinta sepak bola di Papua Barat Daya. Di sisi lain, tantangan radio di Papua Barat Daya masih cukup besar. Kondisi geografis, wilayah yang luas, serta kebutuhan pemerataan akses informasi ini membuat penguatan infrastruktur penyiaran tetap menjadi hal penting. Nah, pemerintah daerah juga mendorong agar media termasuk radio dapat mengambil peran lebih besar dalam mengangkat potensi daerah. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat misalnya meminta RRI agar semakin aktif menyuarakan potensi dan perkembangan daerah serta tidak hanya berfungsi sebagai media relay. Selain persoalan jangkauan, penggunaan frekuensi juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama instansi terkait juga mendorong tertib penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi potensi gangguan dan memastikan pemanfaatan frekuensi berjalan sesuai ketentuan. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, radio di Papua Barat Daya kini menghadapi pilihan untuk terus beradaptasi. Kehadiran media sosial dan platform digital bukan semata-mata menjadi pesaing, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pendengar. Kedepan, radio di Papua Barat Daya diharapkan tidak hanya bertahan sebagai media konvensional, tapi mampu berkembang menjadi media yang lebih dekat dengan masyarakat, cepat dalam menyampaikan informasi, serta dapat mengangkat cerita dan potensi lokal dari tanah Papua.

Oke, pendengar musik dan informasi lagu-lagu daerah ya yang kami pilihkan di siang hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita olahraga dalam acara Dinamika Olahraga bersama Pro3 di Jakarta.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor!
2: United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Saudara pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schiffu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdi Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026.

sudah kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapang latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK.

Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor.

0: pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
1: Dan sekarang pengerjaan sirkuit perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Painting sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan management, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada
0: pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

0: Demikian mendengar lagu dari Faris RM, Dedi Dukun, dan juga Malida. Lagu yang dirilis tahun 1989, Tak Pernah Berubah. Membawa kita di pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk Anda yang ingin bergabung di acara Tora Indonesia, kami tunggu Anda di 0812-3868-8703 ya. Kalau tidak sempat bergabung untuk ikut acara live telepon di siang ini, langsung saja Anda kirimkan pesannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0812-3868-8703.
1: Torang Indonesia.
0: Torang Indonesia dengan lagunya Z9, Benci Mengingatmu, The Spectrum, Cinta Pertama, Eros, Izinkan Aku, Alika, Aku Suka Temanmu, Cassandra, Tetap Menjadi Milikmu, Andra and the Backbone, Mimpi Burukku, Antik, Cinta Sejati, Apa Salahku, The Massive, BT Dewik featuring Ipang, dan juga Cinta Tak Akan Salah dari Debbie dan Gita Gutawa. Oke, saya terima dulu penelpon pertama. Puja, selamat siang.
2: Selamat siang, Torang Indonesia. Siang. Selamat siang, Kak Lucy.
0: Siang, Puja. Apa kabar?
2: Kabar baik, kakakku.
0: Ya, gimana? Lagi di mana nih? Lagi di rumah sakit kah? Di rumah?
2: Baru pulang kerja, dina subuh tadi, Kak. Oh, pas dalam iya, begini. Iya. Menganga di atas tuh hari matahari tuh dia warna merah baik-baik kayak merah D5. Jangan baru sudah gitu diselimuti kabut.
0: Iya, masih kabut asap kah? Kayaknya nih ya.
2: Iya, sepertinya.
0: Di Sorong juga nih masih. Oke. Okay. Puja, silakan.
2: Oh, iya. Oke, okay, kakakku, saya request lagunya apa tadi ya? Benci tapi rindu, Kak. Rindu benci. Tapi. Iya, lagi itu sama
0: benci
2: salam
0: mengingatmu.
2: Pertama sama Kak Lucy. Oh iya, sudah mengingat Kak Lucy setiap saat.
0: Aduh, kok tuh benci kah?
2: Lagi spesial buat kakak yang lagi bertugas sampai di penghujung acara. Sama salam paling spesial buat saya punya adik cantik Fanny Hetaria. Tumben tadi pagi dia telepon saya, Kak. Cuma karena saya saking sibuk, saya bilang nanti sebentar malam baru kita cerita dari malam sampai pagi juga tidak apa-apa. Salam manis untuk Fanny, buat mama dan bapak juga, buat Macek, salam kompak. Terus sama salam buat semuanya, mewakili Pak Nasrum, Pak Fendi, Bu Hartini, Bu Ana, salam kompak. Spesialnya juga buat buat Abang Frema. Saya juga dengar katanya, kasihan Abang Frema sudah, dia sakit baru lumpuh, Kak. Katanya begitu, menurut Fanny yang cerita. Tapi salam kompak ya buat Abang. Semoga Abang cepat sembuh.
0: Iya, sehat-sehat ya.
2: Sehat-sehat saja nih Abang Frema, salam kompak. Buat Kakak Daek juga, salam kompak. Serta semua-semuanya sudah. Oke, baik kakakku, terima kasih, selamat siang. See you, dadah, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Puja. Ya, di belakang Puja ada siapa? Silakan ditunggu. Bu Ana, terima kasih ya. Paketnya kemarin tuh hari ini merupakan edisi terakhir yang kami hajar rame-rame. Iya, terima kasih sudah hadir ya Bu Ana, Bu Hartini, Bu Bidan Luis, Pak Jumadi yang sudah hadir dalam acara Ruang Rindu. Pak Yans juga ya, terima kasih sudah hadir juga dan menyanyi. Dan semoga saja terus bergabung di acara Ruang Rindu atau Torang Indonesia. Untuk Anda yang mau ingin bergabung lagi, boleh pendengar, silakan di 0812-3868-8703. Ditunggu ya yang mau ikutan gabung. Tadi pertama sudah dari Puja, pilih lagunya Z9 dengan Benci Mengingatmu. Oke deh, baik, makasih ya Puja, saya tunggu penelpon lainnya. Tapi kita dengerin aja lagu berikut ini yang dipilih oleh Puja, Z9, Benci Mengingatmu.

0: Demikian pendengar tadi lagu pilihan dari Puja, Z9 ya. Silakan lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa ikutan gabung lagi. Masih ada Aeros, Alika, Cassandra, Andra and the Backbone, Antik, The Massive, Dewik featuring Ipang, Derby, dan Gita Gutawa. Silakan di 0812-3868-8703 pendengar. Dicoba ya. Kalau yang bisa coba di 324-222 silakan bisa dicoba juga. Kalau tidak, berarti Anda mesti menggunakan 0812-3868-8703. Sudah pukul 13:45, Anda masih mendengarkan Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia.

Anda masih mendengarkan Torah Indonesia siang hari ini. Lumayan sedang siangnya, yuk, panas sekali pendengar ya. Asap masih kita lihat di mana-mana nih pendengar. Semoga saja bisa segera berlalu ya. Minimal ada hujan saja ya, supaya, dan jangan lagi diperparah dengan sengaja membakar ya. Membuka lahan dengan sengaja membakar, jangan. Ini lagi panas-panasnya cuaca yang lagi membara, jadi kalau jangan salah juga buang puntung rokok atau bakar-bakar terus tidak dijaga ya, takut malah memperparah lagi. Oke, ini dia masih bersama Anda Torah Indonesia, masih ada Alika, Cassandra, Andra and the Backbone, Antik, The Massive, Dewik featuring Ipang, Derby dan Gita Gutawa. Anda bisa coba di 0812-3868-8703 ya. Kalau tidak sempat telepon, dikirim aja WhatsAppnya, nanti saya bacain. Selamat siang saja buat Ibu Natali yang ada di Toli-Toli. Kemudian terlalu juga ada Ibu Bidan Louis, Bu Ana, Bu Hartini. Selamat siang. Terus juga selamat siang juga buat Ade Niva yang lagi kerja. Ade Feni, wah kemarin ditungguin gak datang ya Ade Feni ya, di acara Ruang Rindu kita. Terus selamat siang juga buat Ibu Pendeta Nanuru, sehat-sehat selalu. Ibu Ida di seputaran bandara, apa kabar Bu Ida? Udah lama gak pernah gabung Bu Ida. Saya tunggu teleponnya Bu Ida ya. Pak Jumadi dan keluarga juga, tetangganya Bu Ana. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Dan masih ada lagu-lagunya ya. Ada Alika, Aku Suka Temanmu, Ya Ampun. Sudah Cassandra, Tetap Menjadi Milikmu, Andra and the Backbone, Mimpi Burukku, Antik, Cinta Sejati, The Massive, Apa Salahku, Bete, Dewik featuring Ipang, dan juga Cinta Takkan Salah. Yuk yang mau ikutan gabung ditunggu di 0812-3868-8703.

Jalankan juga grand finalnya bintang radio RRI Sorong ya. Siapakah yang akan mewakili RRI Sorong? Ditunggu ya antar sore ya. Didengarkan, saksikan dan dengarkan. Disaksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong atau datang langsung ke RRI Sorong. Atau juga mendengarkan melalui 102,6 FM yang dipancar luaskan juga melalui stasiun relay RRI ya. Stasiun Relay Plus RRI Raja Ampat, Stasiun Relay RRI Maibra, Tambrau, dan juga dipancar luaskan melalui stasiun produksi RRI Teminabuan. Bisa didengarkan di mana saja melalui rri.co.id atau juga RRI Digital ya.

Kita sudah di pukul 14:09 ya waktu Indonesia Timur. Cuaca masih panas dan kalau lihat ke gunung-gunung, ke pohon-pohon di atas gunung itu di arah-arah Malanuka, di puncak sini kak, masih terlihat tertutup seperti kabut, padahal itu asap ya, nggak mungkin kabut ya. Dan semoga saja tidak semakin besar, karena kota Sorong seperti terkurung gitu. Dan sudah pukul 14:10, kita lanjutkan lagi ya untuk Torang Indonesia siang hari ini. Jangan lupa bergabung pendengar di 0812-3868-8703.

Sambil Anda mendengarkan lagu di Torang Indonesia, pendengar, kami informasikan bahwa Polda Papua Barat Daya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman melalui berbagai langkah pencegahan terhadap tindak kejahatan. Tindak kejahatan pada hari Selasa 15 September 2026. Imbauan tersebut, pendengar, disampaikan melalui kampanye edukasi Humas Polda Papua Barat Daya yang mengangkat dua isu penting, yakni mencegah kejahatan berulang yang dilakukan residivis serta mencegah kekerasan terhadap anak. Lagi, kau ngomong ini. Polda Papua Barat Daya mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan tempat persembunyian, bantuan maupun fasilitas kepada pelaku kejahatan yang kembali melakukan tindak pidana. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada tindak kriminal. Selain itu, perhatian khusus diberikan terhadap perlindungan anak. Polda Papua Barat Daya mengajak orang tua, keluarga, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat untuk peduli terhadap keselamatan anak serta menolak segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di rumah, sekolah, lingkungan sosial, maupun ruang digital. Tolak kekerasan, peduli, dan lindungi anak. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Ramah bagi anak ya, menjadi pesan utama dalam kampanye tersebut, pendengar. Nah, Polda Papua Barat Daya menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Nah, masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana atau membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan polisi 110. Hukum tegas, masyarakat tenang, Papua Barat Daya aman.

0: Selamat siang untuk Anda semua di siang hari ini. Terima kasih ya masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Tadi dalam acara Tora Indonesia, sekarang sudah berada dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Ya, Kondang Kontak Dangdut kembali bersama Anda pendengar dengan lagu-lagu pilihan. Ada Latif Khan, masih ada Kak Cinta, ada Irma Duri Penghalang, Yulia Citra Selaut Air Suci, Evi Tamala Di Bawah Sinar Bulan, Papa Tebop Atas Nama Cinta, Ervi Karina dan Hasan Madur Antara Jakarta Madura, Gita Parera Rembulan dan Kenangan. Ada sahabat KDI, sahabat Mirnawati Tirai Cinta. Pendengar, demikian lagu-lagunya. Yang mau ikutan gabung, yuk ditunggu. Bu Hartini, selamat siang Kondang.
1: Selamat siang Kondang, Kontak Dangdut, Mbak Lucy.
0: Bu Hartini, gimana kabar hari ini?
1: Lagu, mana tadi? Madura Jakarta, Mbak
0: Lucy. Bentar.
1: Madura Jakarta, Mbak
0: Lucy. Antara Jakarta, Madura, benar.
1: Oh ya, itu sudah maunya sih Sorong Jakarta, tapi adanya Madura, ya pilih Madura kan.
0: Iya.
1: Lalu saya kirim buat Ibu Aida, Ibu Suarmi, Ibu Alima, Ibu Rete, Pak Rete, Mama Du, Mama Ida, Mama Monika, Puja, Bu Bidan Luis, Bu Ana, Bu Farida, terus Pak Nasrun, Pak Atenki. Pokoknya buat semua. Terima kasih Pak Satu Sorong, Mbak Luis.
0: Baik, Bu Hartini.
1: Semuanya. Makasih.
0: Makasih. Segera sembuh ya Bu Hartini. Segera pulih kesehatannya. Lagi batuk itu ya. Saya terima dulu telepon berikutnya. Apa? Bu Natali Kondang.
2: Halo Kondang Kontak Dangdut, Kakak Lucy yang baik hati
0: dan tidak
2: sombong, pintar menabung di bank.
0: Dan Mbak abis bikin abis doi.
2: You.

0: Iya, Bapak, Bapak Kepsa bilang, sudah Ibu Kritin sudah kasih salam, sudah Pak, tapi melalui penyiar.
1: Jadi abonnya belum nyampe.
0: Iya, gitu lagi ada Pak. Pak, nanti kalau Bapak anu, apa? Jalan-jalan ke sana Pak, ke Sorong. Nanti Pak Keptanya dia suruh lagi saya kasih salam sama yang kepala Keptanya di Maroke. Saya suka kasih salam lagi
1: Oh
0: ke
1: iya.
0: Kalusi yang Pak, iya Pak Iskandar. Sudah lagi.
1: Ya ampun, Bapak itu ya
0: Iya.
1: luar biasa.
0: Iya baik, orang Makassar, kita punya Kepta orang Makassar, Pak Agus Faiz.
1: Iya.
0: Dia sering di sini ke Kalusi.
1: Oh iya.
0: Ya,
1: Bojo.
0: jadi kalau mau ambil bunga, mau bawa di kantor, mau prong-prong gitu, biasa di kantor diambil sampai bunga-bunga mentah, bawa aja Pak, nah apa-apa.
1: Oh, begitu banyak dong waktu
0: Nanti
1: itu
0: ada
1: bunga.
0: radio, iyo, RRI Mini kan ke Kalusi di Buol, ah, itu lagi dia bawa ke sana bunga saya ke sana,
1: Studio Mini
0: bawa
1: itu.
0: bunga. Studio Mini, Studio Mini kecil aja, tapi kita sudah pernah ke sana dia bawa.
1: Aduh,
0: Oke, Kak
1: mantap
0: Kalusi,
1: sudah.
0: iyo, kasihan. Baik-baik memang tempat kita.
1: Iya, apalagi pendengar setia kayak Bu Natali begini. Aduh, memang kuat.
0: Odo, memang, memang. Sedangkan di Manado saya sudah pergi di studio.
1: Oh iya. Oh, kurang disorong
0: Sudah
1: belum
0: saya
1: kan?
0: Belum memang Ternate juga belum. Tapi di
1: Iya.
0: Ternate ada pegawai RRI pindah ke ke Ternate. Pak Sahman ada pindah. Istrinya juga penyiar RRI.
1: Oh iya, ikut pindah tugas
0: Iya
1: tuh Kang.
0: ada.
1: Iya, Kang.
0: Iya pindah tugas di staff katanya. Tapi nanti katanya kalau istrinya mau pergi, saya bilang kalau mau pergi nanti saya mau titip gitu.
1: Oh gitu, yuk
0: Iya,
1: memang.
0: istrinya penyiar juga Pro Satu.
1: Oh iya.
0: Enak toh kalau baku kenal dengan Pak Kepstanya. Jadi kita ke RRI Manado nanti perkenalkan Kepsta kita toli-toli toh karena saya juga pengurus fans club di sini
1: Oh, do, luar
0: toli-toli.
1: biasa, memang pas sudah begitu. Oh iya,
0: Pas,
1: kenapa
0: pas, pas.
1: Bu Natali mau pilih lagu apa?
0: Apa? Iya, saya belum sempat dengar, coba Kak Lucy baca lagi boleh.
1: Iya, ada Masih Adakah Cinta Latif Khan, Duri Penghalang Ade Irma, Selaut Air Suci Yulia Citra, Di Bawah Sinar Bulan Evita Mala, Atas Nama Cinta Papa Tibop, Rembulan dan Kenangan Gita Parera, Sahabat Sahabat dari KDI ya, Sahabat KDI, dan juga Tirai Cinta Mirnawati.
0: Atau Rembulan Kenangan sudah.
1: Rembulan dan Kenangan boleh dari Gita Parera
0: ya.
1: Ya,
0: itu ya. Oke, salam yang pertama tentunya Pak Willy ya bersama keluarga. Ada juga Pak Effendi, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, ada Bunda Ima ya, ada Ibu Novi, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Louis, ada Ibu Pendeta, ada juga Bang Windy di Tokyo, Bang Lu Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Ania ada di Kota Mobanggu, ada Ibu Ellen di Manado juga, ada Bung Klip yang ada di Manado bersama Pak Beni Jo juga di Manado, terus ada Bang Le Putra Tengah, terus siapa lagi, pokoknya dirangkul aja ya, sapu rata ya, Kakak Lucy dari Asam Pesge tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Kakak Lucy tetap semangat ya, sukses selalu,
1: Amin.
0: Bahagia selalu. Doa terbaik buat Kakak Lucy. Salam ya buat semuanya yang ada di studio.
1: Yeah.
0: Oke, Kakak Lucy. Selamat siang kondang kontak dandut.
1: Siang. Terima kasih Bu Ana. Iya, Bu Ana ya dengan Bu Natalia. Ibu Natalia makasih ya. Aduh, gara-gara Bu Ana ini, Bu Ana. Ini dengan siapa nih Bu Ana? Saya tadi manggil Bu Natalia tuh Bu Ana.
2: Emang di mana-mana itu nama saya disebut, jadi panjang umur.
1: Amin, iya betul. Soalnya bagaimana ada bicara dari Ibu Natalia, kok untuk telepon?
2: Kondang dangdut, kita bergoyang-goyang di siang-siang bersama Kakak Lucy di studio.
1: Kondang.
2: Hai, hai, hai. Apa kabar?
1: Baik, Bu Ana. Waduh, semangat 45, panas-panas, cetar-cetar
2: mengemana-mana
1: ya.
2: Saya dengar kamu orang cerita saja.
1: Iya, aduh, maaf ya. Habis ada salam dari
2: Tidak
1: Kepsta
2: masalah,
1: jadi.
2: Ngapa lah ya. Bagus juga saya dengar.
1: Iya, Bu.
2: Dengar-dengar tuh.
1: Bu Ana mau pilih lagu apa?
2: Saya Yulia Citra sudah.
1: Selaut

0: air suci.
1: Okay, wow, baik. Keren. Tapi lagunya bagaimana ini? Tebak saja.
0: Iya. Sudah kirim salam, sudah tidak apa-apa.
1: Sudah banyak yang lewat-lewat ini ya. Ibu Hartidi sudah lewat. Salam. Ibu Natalia yang barusan lewat. Terus apa lagi ya? Ibu Bidan Louis, Kak Puja, Ibu Ima, Bunda El, Ibu Monica, Ibu Farida, Pak Junaidi, Bang Luhut. Ih, Bang Luhut ini kok tidak ini ya?
0: Udah lama ya.
1: Hadir-hadir ya. Mungkin dia karena libur lama, pengantin baru, kata Bidan Louis.
0: Ini mungkin karena ini, telepon kita, Bu Ana.
1: Aduh, kita tidak diundang-undang ya, dia sembunyi-sembunyi, Kak.
0: Iya, ini telepon kita mungkin ya, 324-nya lagi trouble, mungkin kabelnya keputus.
1: Kasihan.
0: Jadinya itu
1: Bang Daniel, Bang Dae, Pak Nasrun, Pak Widi, terus siapa lagi ya? Pak Otis, Pak Jerry, Haurisa, Pak Charles, Pak Andi Yudhistira, terus Ciguria, Bang Benijo Manado, Kak Ayu, terus apa lagi ya? Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Bang Alan, Pak Effendi, Pak Deki, Pak Boy, Kak Heri, Putra Tengah, dan semua-semua tanpa terkecuali. Semoga terhibur, salam kompak selalu. Buat Kakak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu berserta keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih, Bu Natali. Yuh, rame ya. Sekarang saya terima dulu menelpon berikutnya. Ada Pak Nasrun tadi, Pak Nasrun. Halo, Pak Nasrun kondang.
2: Selamat siang, dandut adalah kita.
0: Kondang kontak dangdut, terima kasih Pak Nasrun, silakan.
2: Iya, masih ada Kak Cinta.
0: Masih, tunggu saya cek dulu ya. Latif kan, iya masih ada, pas di bawah Yulia Citra.
2: Iya, pertama-tama Mbak Lucy, saya bertugas, saya selalu keluarga hormat. Terus ada Puja tadi ya, selamat istirahat Puja ya, selamat siang. Terus ada Ibu Hartini, ada Mbak Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, ada di Jakarta di Tadi Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junadi, Pak Ramadhania, ada Pak Didi Suteng, ada Natalia semuanya. Tambah tukar selamat siang ke Bos Lalu. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Pak Nasrun. Yuk kita langsung gaspol untuk dengerin lagu yang dipilih Bu Hartini. Ini dia lagunya.

Anda masih mendengarkan Kontak Dangdut, kondang di siang hari ini. Pendengar, masih adakah lagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami? Terima kasih ya untuk Ibu Natali, Ibu Hartini, Ervi Karina, lagunya Ibu Natalia, Gita Pareira, Ibu Ana, Yulia Citra, dan Pak Nasrun Latifkan ya. Kita langsungnya mendengarkan penyanyi berikutnya lagi ini yang dipilih siang ini oleh Ibu Natalia. Sambil menantikan penelpon berikutnya, ini dia Gita Pareira, Rembulan Kenangan.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai di sini dulu pendengar, Anda ikuti Kondang Kontak Dangdut di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat menikmati hari ini. Kita menantikan untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, mohon maaf dinamika 15 Korwil Nusantara 2 belum bisa kami hadirkan sampai dengan saat ini. Kami hibur dengan musik dan informasi pendengar sampai di pukul 16 sore ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Halo RRI menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan

0: Daud Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Sore hari yang indah pendengar, mataharinya memang belum habis-habis sih, tapi langit biru belum bisa kelihatan sampai dengan saat ini, berasa lagi ngeliatin asap aja gitu ya. Ada apa ya? Semoga saja panas ini bisa berkurang, datang hujan supaya pohon-pohon ataupun rumput-rumput yang terbakar itu bisa tertutupi dengan hujan, sehingga yang tadinya tanaman-tanaman yang kering, udah pernah kering semua, udah pernah mati-mati semua nih ya. Saya lihat pesawat aja gak jelas itu gambarnya tuh, karena ketutupan dengan asap. Semoga bisa segera berlalu dan kita semua bisa menikmati udara yang bersih ya pendengar ya. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Ada informasi apa yang mau dibagi-bagikan, boleh chat di 0812-3868-8703. Yang penting informasinya betul gitu ya, bukan hoax. Dan pendengar, paling apa ya namanya ya, miris sekali kalau saya masih melihat, kalau saya lewat di jembatan Remu atau Kali Remu tuh, di atas jembatannya, kalau saya lihat setiap kali air mulai dari surut, dia naik nih, air udah mulai banyak, sampah itu banyak sampai tuh tidak bisa bilang apa-apa lagi. Masih belum ada kesadaran, masih terus buang sampah ke laut. Ada apa? Masih terus buang sampah ke Kali Remu. Bo, baku bantu kah? Mau bakar tidak? Coba dikumpulin saja, dibuang ke tempat pembuangan sampah gitu loh, supaya bisa terkumpul di sana dan bisa bersih, tidak buang kemana-mana toh. Karena nanti kalau sudah air naik, dia bawa sampah-sampah itu turun ke bawah, ke laut. Jadi merusak ya, merusak biota laut yang ada, dimakan oleh ikan kah, kemudian mencemari dong punya tubuh, dong punya badan begitu. Terus kemudian ditangkap nelayan, sudah tercemar nih ikannya dengan sampah yang Anda buang itu, ditangkap oleh nelayan, dibawa lagi naik, dijual. Bapak dan ibu sendiri yang pergi beliakan tuh ikan, kasih makan keluarga, bagaimana coba? Sudah terkontaminasi toh? Jadi jangan ya, jangan buang sampah sembarangan, buanglah di tempat sampah.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebenarnya jangan lupa untuk menyaksikan dan juga melalui RRI Sorong ya, kanal YouTube RRI Sorong, pelaksanaan babak final Bintang Radio Indonesia RRI Sorong 2026 yang disiarkan juga melalui program 2 RRI Sorong dan akan dipandu oleh Danusya. Dan saat ini juga para peserta sudah mulai bersiap-siap sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti babak final Bintang Radio di sore hari ini. Pelaksanaan pada pukul 16 ya waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di Auditorium Kekok RRI Sorong.
1: Yang main gila nih.
0: Yang tentunya bisa disaksikan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong dan juga didengarkan di program 2 Radio Republik Indonesia Sorong 96,7 FM.
2: Son ada celah untuk paksa tipu diri karena cinta nih bukan ke drama seperti cerita lah.

Warga, seperti yang kita ketahui saat ini media sosial bukan hanya tempat berbagai informasi berupa foto dan video. Namun bagi anak muda terkhususnya, media sosial ini menjadi tempat untuk melihat bagaimana orang lain menjalani hidup dan menikmati kesuksesan. Banyak orang yang mengunggah kesuksesannya seperti memamerkan pekerjaan, impian, bisnis yang berkembang, ya, kendaraan baru hingga pendidikan. Memang benar hal ini menjadi motivasi bagi orang lain atau bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Nah, untuk mengikuti jejak kesuksesan namun tanpa disadari, unggahan seperti hal ini bisa membentuk gambaran seperti apa kesuksesan tersebut sehingga menciptakan standar kesuksesan di kalangan anak muda. Hal yang menjadi permasalahan adalah apa yang terlihat di media sosial hanyalah bagian kecil dari keseluruhan hidup seseorang. Mungkin kita mudah melihat pencapaian orang lain, namun jarang melihat bagaimana perjuangan, kegagalan, dan tekanan selama menjalani proses tersebut. Nah, ketika seseorang membandingkan diri dengan kehidupan yang nampak sempurna di layar, maka seseorang sendiri seringkali merasa tertinggal karena tidak bisa mengikuti standar kesuksesan yang ditampilkan di media sosial. Saat ini standar kesuksesan telah berubah. Jika dulu sukses berarti mempunyai pekerjaan yang layak dan stabil, namun kini sukses diukur dengan gaya hidup, barang yang digunakan, dan kemana orang lain pergi berlibur, serta banyaknya uang yang terlihat. Padahal, setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan kondisi serta perjalanan yang berbeda-beda. Tidak adil ya pendengar jika perjalanan kita dibandingkan dengan hasil akhir perjalanan orang lain yang hanya Anda lihat melalui beberapa unggahan. Meski begitu, media sosial tidak sepenuhnya memberikan dampak buruk, karena media sosial justru bisa menjadi sumber inspirasi, tempat belajar, membangun relasi, mempromosikan karya, dan bisa menjadi peluang usaha. Yang terpenting adalah pendengar, bagaimana kita menggunakannya, kita bisa memilih atau Anda bisa memilih mana konten yang menginspirasi atau konten yang membuat Anda merasa kurang. Nah, kesuksesan tidak harus terlihat keren di media sosial. Sukses bisa berarti mampu menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang disukai, membantu keluarga, membangun usaha sedikit demi sedikit, menjaga kesehatan, atau sekedar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi, jangan sampai standar kesuksesan orang lain di layar membuat Anda lupa menghargai perjalanan sendiri. Karena hidup bukan perlombaan untuk terlihat paling berhasil, tapi perjalanan untuk menemukan arti berhasil bagi diri Anda sendiri, bagi kita sendiri, ya, dan juga bagi orang lain. Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

sesaat lagi untuk dapat Anda saksikan dan dengarkan melalui program 2 putaran kedua ya, untuk final di hari ini Bintang Radio Indonesia RRI Sorong. Bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong Pendengar.

Dengar baru-baru ini budaya healing semakin populer di kalangan banyak orang, terutama anak muda. Setelah bekerja, jenuh dengan aktivitas, dan menghadapi banyak tantangan serta persoalan membuat seseorang mengatakan ingin healing. Misalnya dengan pergi ke pantai, menikmati kopi di coffee shop, rebahan sambil bermain media sosial, ataupun juga sekedar berkumpul bersama teman. Beristirahat dari kejenuhan, melakukan aktivitas menyenangkan, bisa membantu mengurangi rasa jenuh dan bosan. Namun healing bukan berarti harus pergi jauh dan mengeluarkan banyak uang. Cukup dengan tidur ya, yang cukup, berolahraga, menikmati hobi, dan melakukan aktivitas bersama orang-orang terdekat. Cara sederhana ini bisa menyegarkan kembali pikiran. Namun pendengar, menariknya, media sosial kini membuat healing menjadi sebuah tren. Ada yang menganggap bahwa healing berarti pergi ke tempat yang indah, mengikuti tren, dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal, liburan mewah bisa membuat kita semakin stres karena mengeluarkan banyak biaya. Dan healing juga bisa berubah menjadi masalah baru. Healing juga bukan berarti selalu melarikan diri dari masalah. Ada kalanya, Anda memang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Tapi ada pula masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan. Karena itu terpenting adalah bukan seberapa mahal atau seberapa jauh Anda pergi, melainkan apakah aktivitas tersebut benar-benar membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Healing bukan sekedar tren, tapi juga bukan alasan untuk terus menghindari masalah. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk beristirahat dan memulihkan energi. Terkadang healing bisa berupa perjalanan ke tempat yang jauh, tapi juga bisa sederhana menikmati sore hari, mendengarkan lagu atau musik favorit, dan memberikan waktu kepada diri sendiri untuk bernafas dan beristirahat.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Dan peringat saat ini sementara berlangsung Grand Final Bintang Radio Indonesia putaran kedua ya, dilangsungkan langsung di studio Kekok RRI Sorong, yang bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong atau juga disiarkan langsung melalui program 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan pernah kami informasi dari Pro 1 sudah di pukul 17 lewat 16 menit. Botol air mineral seringkali digunakan kembali setelah isinya habis, terutama karena dianggap praktis untuk membawa air minum. Namun pendengar, botol plastik sekali pakai sebaiknya tidak dijadikan wadah minum dalam jangka panjang. Karena jenis plastik PET yang umum digunakan pada kemasan air memang dibuat untuk penggunaan tertentu, bukan sebagai botol minum yang terus-menerus dipakai ulang. Dan sebaiknya untuk penggunaan sehari-hari, pilihan yang lebih praktis adalah menggunakan botol minum yang memang dirancang untuk dipakai berulang. Misalnya, yang berbahan stainless steel, kaca, dan plastik yang sesuai untuk penggunaan tersebut. Botol reusable juga perlu dicuci secara rutin dan dikeringkan dengan baik. Nah, kebiasaan ini bukan hanya membantu menjaga kebersihan wadah minum, tapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada botol plastik sekali pakai dan juga jumlah sampah plastik. Oke, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Robert Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama program A1 Radio Republik Indonesia Sorong. Kembali kami informasikan pada Anda bahwa saat ini sementara berlangsung final putaran kedua Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Sorong yang berlangsung dari studio Kekok RRI Sorong, yang bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong. Bisa didengarkan juga melalui program 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Akhirnya usai sudah perjumpaan kita, saya Lucy Arebo pamit. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selesai nanti masih ada Danusha yang menemani Anda sampai di pukul 24 malam. Saya Lucy Arebo pamit, kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri.
1: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: First of all, I have to be honest with you, baby. I lied when I told you I never want to see you again.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam di hari ini Selasa 15 September 2026. Di antaranya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan sejumlah data pendukung terkait status 3 pulau di wilayah Raja Ampat, yaitu Pulau Sayang, Pulau Piai, dan Pulau Pias. Pemprov Papua Barat Daya dan kelompok khusus DPRP evaluasi pengelolaan dana otsus. Bersama saya Putra Purba, inilah berita Sorong Malam selengkapnya.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status tiga pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Pulau Piai, dan Pulau Kias. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status tiga pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Piai, dan Kias. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Manasa mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membawa sejumlah dokumen yang dinilai dapat memperkuat klaim bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Papua, khususnya Raja Ampat. Dokumen yang disampaikan meliputi undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, hingga peraturan bupati yang berkaitan dengan status dan pembagian wilayah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyerahkan kertas dokumen kewilayahan peninggalan pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari data histori mengenai pembagian wilayah. Aman Nasrullah mengatakan berdasarkan dokumen yang dimiliki Pemprov, status ketiga pulau tersebut dinilai konsisten sebagai bagian dari wilayah Papua sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga pembentukan pemerintahan di Papua setelah integrasi ke Indonesia. Dalam pembahasan bersama Kemendagri, pemerintah provinsi meminta seluruh dokumen yang telah diserahkan ditampilkan dan dinilai secara objektif. Ahmad Nasrullah mengaku pihaknya sempat menyampaikan keberatan karena tidak seluruh dokumen di bawah pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ditampilkan dalam pembahasan.
2: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu dari data yang kita sampaikan. Kemarin kita kemarin kasih data tambahan, kita minta supaya data-data kita sampaikan ditampilkan semua. Dan ya, kemudian mereka melakukan penilaian juga, menurut kita penilaiannya tidak objektif lah gitu terhadap data-data dukung kita sampaikan gitu. Makanya kita kemarin protes, kita minta supaya mereka di Adwil ini, di administrasi Bina Kewilayahan Kemendagri harus benar-benar serius menangani tiga pulau, jangan sampai kemudian terjadi konflik hanya karena keputusan keliru yang dibuat oleh Kemendagri.
1: Dirinya menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan penyelesaian status Pulau Sayang, Piai, dan Kias. Menurutnya pertemuan lanjutan dimungkinkan untuk kembali membahas dan penyandingan data dari kedua provinsi sebelum pemerintah pusat mengambil keputusan terkait penyelesaian persoalan tersebut. Aman Nasrullah berharap penyelesaian administrasi kewilayahan dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang komprehensif sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, dari Rendy Madika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Sementara informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan kelompok khusus DPRP mengevaluasi pengelolaan dana otsus. Laporan selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus melalui rapat koordinasi bersama OPD pengelola dana otsus di lingkup Pemprov Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan rakor tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRP Papua Barat Daya dalam mengawal pengelolaan dana otsus. Elisa juga meminta OPD pengelola dana otsus untuk membuka data dan informasi, termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2025. Menurut Elisa, keterbukaan diperlukan agar evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan data dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
4: Saya harap kita semua data ini presentif, seperti kita presentif semua bahwa forum ini forum di mana kita akan berdiskusi, berdialog sebagaimana yang sudah disampaikan oleh melalui sambutan dari pimpinan Dewan tadi. Ini bukan debat atau ya berdebat yang tidak ada ujungnya gitu. Siapa benar, siapa salah itu. Mumpung kita provinsi baru, kita baru 2 tahun, kita berusaha merapatkan barisan bersama-sama. Kita siap Presiden ini menghadirkan apa yang menjadi kerinduan masyarakat Papua.
3: Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRP Papua Barat Daya, Maria Jitmau, mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana otsus sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi orang asli Papua. Maria menyebut sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk jaminan kesehatan, beasiswa bagi OAP, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis OAP.
5: Output penting yang kita ingin capai dari forum ini adalah lahirnya nota kesepahaman atau kita secara rekomendasi bersama. Dokumen kesepakatan ini akan menjadi panduan kerja bersama dalam penyelarasan program reformasi tahun anggaran 2026, menetapkan pengawasan lapangan bersama, serta mempercepat pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Saya mengajak seluruh jajaran eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas dan mitra pembangunan untuk kita sama-sama berpartisipasi aktif dan bersinergi secara konstruktif. Mari kita kawal dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 agar benar-benar tepat sasaran dan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.
3: Rakor tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama sebagai bahan penyelarasan program dana otsus tahun 2026, penguatan pengawasan, serta percepatan pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara informasi kriminal, gabungan tim Paniki Sorong Timur dan tim Mangewang Polresta Sorong Kota berhasil amankan terduga pelaku penganiayaan di Sorong. Selengkapnya disampaikan Nirwana Anur Yusuf.
6: Gabungan tim Paniki Polsek Sorong Timur bersama tim Magewang Polresta Sorong Kota berhasil mengamankan DRT 36 tahun terduga pelaku tindak pidana penganiayaan. Terduga pelaku diamankan setelah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban inisial TAD 39 tahun pada hari Sabtu 12 September 2026. Peristiwa penganiayaan tersebut yang sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan polisi yang diterima, Polsek Sorong Timur bersama tim Magewang Polresta Sorong Kota segera melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku pada Senin malam. Adapun peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ketika korban sedang melayani pembeli bakso dagangannya. Terduga pelaku kemudian menghampiri korban dan hendak mengambil bakso tersebut dari panci dengan menggunakan tangannya dalam keadaan kotor. Kemudian korban menegurnya, akan tetapi pelaku tidak menerima teguran tersebut lalu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul menggunakan tangan hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Sorong Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terhadap pelaku dikenakan pasal 466 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi Kamtibmas lainnya, Kepolisian Resort atau Polres Maibrat memastikan situasi keamanan di wilayahnya tetap kondusif. Sementara itu, penyelidikan terkait kasus dugaan penembakan 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, tengah ditangani aparat kepolisian dan hingga kini penanganannya masih berlangsung. Berikut informasi selengkapnya.
1: Kepolisian Resort Maibrat memastikan situasi keamanan wilayah tetap kondusif. Sementara itu, penyelidikan terkait kasus dugaan penembakan 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, tengah ditangani aparat kepolisian hingga kini masih berlangsung. Kapolres Maibrat AKBP Yandri Deni Sairela mengatakan sampai saat ini belum ada perkembangan yang dapat disampaikan terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut. Mantan Danden Asad Dibom Pasgegana Kop Brimopori ini menjelaskan, aktivitas masyarakat di lokasi TKP juga berjalan dengan normal. Masyarakat turut mendukung aparat dalam menjaga keamanan hingga seluruh kerangkaian kegiatan selesai. Terkait 3 warga sipil yang sebelumnya disebut telah kembali ke kampung halaman, yang dimengatakan pihaknya masih kena memastikan kondisi mereka karena sebelumnya masih menjalani perawatan. Mengenai perkembangan penyelidikan termasuk dugaan pelaku, Kapolres Maibrat menegaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Polda dan belum dapat mengungkap informasi lebih lanjut. Ia juga meminta semua pihak bersabar menunggu hasil penyelidikan dan tidak berspekulasi mengenai pihak yang diduga terlibat. Dari Sorong, Papua Barat, Dereni Madika melaporkan RRI Tersmudan untuk Indonesia.
0: menuju kota Smart City, Kota Sorong melakukan pemasangan jaringan intra pemerintah di 100 titik. Laporan Husni Laing.
7: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kominfo telah berhasil memasang jaringan intra pemerintah atau JIP di 100 titik. Pemasangan ini mencakup kantor OPD, distrik, kelurahan, puskesmas hingga sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, menyatakan bahwa JIP merupakan tulang punggung digitalisasi pemerintah daerah, di mana jaringan khusus ini merupakan kapasitas terbesar kedua di tanah Papua setelah PT Privat Indonesia. Dengan jaringan tersebut dapat mendukung kinerja pemerintah Kota Sorong antara instansi bisa dilakukan lebih cepat, dan jaringan intra pemerintah ini sudah terpasang di 100 titik.
8: Program Smart City, jaringan infrastruktur khusus pemerintah Kota Sorong yang saat ini ya kami pemerintah kota kurang lebih 1,2 GB dan kurang lebih 600 ya untuk internasional bandwidth-nya. Ini untuk mendukung kecepatan kinerja khususnya kami di lingkungan pemerintah, pendidikan dan kesehatan. Dan kami di lingkungan pemerintah kota sendiri juga untuk semua OPD hampir sudah terairi jaringan backbone untuk program Smart City.
7: James Burung menambahkan kemandirian dan kecepatan dalam berinovasi perlu didukung dengan sarana infrastruktur internet yang memadai, sebab jika internet tidak stabil pastinya berpengaruh pada kinerja pegawai. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Bulog Sorong tegaskan beras bantuan tidak boleh diperjualbelikan. Kembali dilaporkan Zulkarnain Wijaya.
3: Perum Bulog Cabang Sorong mengimbau masyarakat penerima bantuan pangan agar tidak memperjualbelikan beras bantuan yang telah diterima. Himbauan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi terkait dugaan penjualan beras bantuan pangan melalui media sosial. Kepala Bulog Cabang Sorong, Sigit Baskoro, mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring di lapangan. Namun sejauh ini belum menemukan secara langsung adanya aktivitas penjualan beras bantuan tersebut di pasaran. Sigit menegaskan masyarakat penerima bantuan pangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan bantuan yang telah diterima. Jika ditemukan adanya praktik tersebut, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9: Saya sebagai pimpinan cabang Bulog Sorong menghimbau kepada masyarakat penerima bantuan pangan untuk tidak memperjualbelikan bantuan pangan tersebut, karena apabila terjadi dan sampai kami ketahui, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Kedepannya Bulog Sorong akan terus melakukan monitoring terhadap penyaluran bantuan pangan dan memperkuat imbauan kepada pemerintah di tingkat kelurahan agar bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara informasi dari reporter RRI di Raja Ampat, kuasai matematika, guru dan siswa di Raja Ampat dilatih pembelajaran metode gasing. Selengkapnya disampaikan Padli Ramlan.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengadakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode gasing bagi siswa dan guru di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini akan digelar selama 15 hari yang dilangsungkan di Aula Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, John Agustinus Ayur Baba, mengatakan bahwa pihaknya mendatangkan sebanyak 9 trainer dari Surya Institute untuk memberikan pembelajaran matematika dengan metode gasing atau gampang, asik, dan menyenangkan. Pembelajaran metode gasing ini menyasar siswa dan guru SD hingga SMP yang akan dilangsungkan sampai 29 September mendatang. Menurut John, pelajaran matematika selama ini sangat ditakuti oleh sebagian siswa dan berdampak pada kegiatan belajar yang tidak serius. Pihaknya berharap melalui metode pembelajaran gasing yang diperkenalkan oleh Profesor Yohanes Surya, siswa di Raja Ampat bisa pandai, cerdas, dan mampu menguasai matematika dengan baik. John menambahkan, pembelajaran dengan metode gasing telah digelar di kabupaten lain di wilayah Papua Barat Daya, dan pada tahun ini kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan trainer-trainer berpengalaman dari wilayah Papua dan daerah-daerah lain.
11: Hari ini hadir di Raja Ampat bersama dengan para trainer dari Surya Institute. Kerjasama kami dalam rangka pembelajaran metode gasing, pelajaran matematika untuk Provinsi Papua Barat Daya. Di program ini untuk Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya yang kedua kali kita laksanakan di Raja Ampat hari ini sampai tanggal 29 September, kurang lebih 15 hari, yang menghadirkan kurang lebih 96 siswa SD dan SMP, kemudian 48 guru SD dan SMP.
10: Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, sangat mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi yang telah memfasilitasi terselenggaranya pembelajaran matematika berbasis metode gasing. Pemerintah Kabupaten berharap melalui kegiatan ini menjadi momentum bagi siswa untuk lebih menyukai pelajaran matematika lewat pembelajaran yang tepat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara informasi dari Kabupaten Sorong Selatan, Kodim 1807 Sorong Selatan melaksanakan sejumlah program pemberdayaan ke masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Edistius Abi.
12: Kodim 1807 Sorong Selatan, Kodam 18 Kasuari, Papua Barat dan Papua Barat Daya melaksanakan sejumlah program pembangunan dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Jenny Paulus Caesereo Prasetyo Widarto kepada RRI menyampaikan kehadiran TNI bukan saja menjaga stabilitas keamanan daerah tetapi juga turut serta dalam pembangunan kemasyarakatan. Khususnya dalam tahun 2026 ini, Satuan TNI Kodim Sorong Selatan melaksanakan program pembangunan jembatan, pembangunan rumah masyarakat, dan sejumlah program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
13: Kehadiran TNI pun juga bisa meningkatkan rasa keamanan, kenyamanan, serta perekonomian di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Untuk kegiatan meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, peran serta TNI dalam kurun waktu beberapa waktu belakang ini, kita membantu peningkatan sarana prasarana fasilitas, seperti kita membantu jembatan beton yang semula dari kayu kita jadikan jembatan beton sehingga masyarakat bisa melaluinya menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian kita juga membantu dalam rangka rehab rumah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, nah, sehingga diharapkan itu juga dapat memicu atau meningkatkan perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
12: Lebih lanjut, Dandim Sorong Selatan mengharapkan agar kerjasama baik yang dibangun selama ini antara masyarakat dan Kodim Sorong Selatan tetap dipertahankan sehingga situasi kantipmas daerah tetap tercipta dan terjaga dalam menunjang seluruh program pembangunan daerah dan pembangunan bagi masyarakat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian berita Sorong malam hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kisah Nyonya Li Chianjun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Bang Bang Wonushi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Chianjun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Chianjun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygman, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygman mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygman dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Chianjun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur.

hancur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Makau yang dikenal dengan istilah Makaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaise di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macau Po atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar mandir atau auto di Pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk, Indo-Europese Verbond Vrouwen Organisasi, dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-Anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi, dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choi Lan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Di Sorong malam ini, edisi hari ini, pendengar, hari Selasa 15 September 2026. Tadi beragam musik-musik hiburan telah Anda dengarkan. Jangan lewatkan juga berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan dan ikuti, pendengar, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tadi juga telah disiarkan di RRI Pro 2 ya, putaran final Bintang Radio tahun 2026. Juaranya tadi ada Kristo dan kemudian Brigita untuk kategori pria dan wanita. Kita doakan semoga para juara ini juga nanti bisa menjadi juara di Bintang Radio tingkat Korwil dan bisa tembus sampai Bintang Radio tingkat nasional. Dan pendengar, saat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan drama radio dari RRI Melaboh dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera.

0: Pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya, mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama, desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya Bu, tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustaz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: Kan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
3: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih, cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju, asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
3: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
3: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
3: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
3: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah,
1: melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

0: Sorong malam ini.
1: Mendengar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Tadi Anda telah mendengarkan drama radio pendengar dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera yang diproduksi oleh RRI Melabo. Nah, bagaimana dengan suasana malam Anda saat ini pendengar? Lagi pada ngapain nih? Sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, mungkin lagi ada yang ngobrol-ngobrol sama orang-orang rumah, ada yang lagi ngobrol-ngobrol sama anak-anak kompleks dong di halaman rumah, atau mungkin ada yang lagi lihat-lihat sosmed, lagi baca-baca berita-berita terkini, kira-kira nih ada berita-berita apa. Nah, jangan lupa baca juga beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id pendengar. Ini ada salah satu berita ya pendengar mengenai peristiwa tenggelamnya KM Virgo ini, informasi terbaru seperti yang diberitakan di rri.co.id pendengar. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mengungkapkan perkembangan terbaru pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jadi bangkai kapal yang terbalik dan tenggelam kini berada di dasar laut dengan kedalaman sekitar 30 meter pendengar. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan posisi bangkai kapal ini bergeser ternyata sekitar 1,6 mil ke arah barat dari titik awal tenggelamnya ya. Jadi berdasarkan pemantauan tim SAR, kapal ini masih berada dalam kondisi terbalik pendengar. Pergeseran bangkai kapal ini menjadi salah satu tantangan ternyata dalam operasi pencarian korban, dan tim SAR harus terus memperbaharui titik pencarian agar area operasinya menyesuaikan posisi terbaru bangkai kapal. Basarnas juga mengkaji sejumlah opsi penanganan bangkai kapal, termasuk kemungkinan menarik kapal ke perairan yang lebih dangkal. Namun langkah tersebut masih mempertimbangkan kondisi kapal dan keselamatan personil yang terlibat. Nah, ini kita doakan ya pendengar, semoga proses pencarian korban bisa berjalan lancar. Jika ada pun berbagai tantangan dan rintangan begitu, semoga bisa dihadapi juga lah ya pendengar. Semoga korban-korban yang masih hilang ini bisa segera ditemukan. Nah, ini beritanya juga bisa Anda baca selengkapnya pendengar mengenai bangkai KM Virgo bergeser 1,6 mil, Basarnas sesuaikan pencarian. Ada juga berita lainnya pendengar yang bisa Anda baca di rri.co.id. Ini ada beragam berita terkini, berita-berita terpopuler pendengar, yaitu salah satunya mengenai Menteri SDM pastikan harga BBM bersubsidi ini tidak naik di tengah gejolak global. Seperti apa informasinya?

Bahan bakar minyak BBM bersubsidi ini dipastikan tidak akan naik ya di tengah gejolak geopolitik dunia seperti yang banyak beredar nih di sosial media. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sumber daya mineral agar manfaat ekonominya lebih dirasakan oleh daerah penghasil tambang. Ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia 14 September 2026 di Jakarta. Menurutnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat dan Israel ini menjadi salah satu pemicu ketidakpastian pasokan energi global. Bahlil mengungkapkan pendengar ketidakpastian pasokan minyak dunia ini turut berdampak langsung ya terhadap kebutuhan BBM dalam negeri, dan menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan produksi tersebut, Bahlil menegaskan prinsip kedaulatan energi yang dipegang teguh pemerintah ditunjukkannya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Rusia untuk menegosiasikan pasokan minyak mentah jangka panjang. Pendengar, meski harga minyak dunia juga terus berfluktuasi melebihi asumsi APBN, Bahlil memastikan ya harga BBM bersubsidi tetap terjaga. Menurutnya keputusan itu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Bahlil juga menyoroti capaian kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya pendengar, lonjakan nilai ekspor nikel nasional ini terjadi setelah keran ekspor bahan mentah ke luar negeri di tutup. Pendengar, meski begitu Bahlil juga mengakui manfaat hilirisasi tersebut belum sepenuhnya dirasakan merata oleh daerah penghasil tambang di Indonesia. Nah pendengar, ini juga beritanya bisa Anda baca selengkapnya ya di rri.co.id mengenai Menteri SDM pastikan harga BBM bersubsidi tidak naik di tengah gejolak global.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar, saat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya nanti ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Jangan lupa ya, bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong di pukul 22 dan terakhir di pukul 23 ada Jazz Music yang nanti menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini, Pro 1 RRI Sorong edisi Selasa 15 September 2026.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu
16: ya, Pak? Ya,
15: sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana, Pak? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, inilah.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat, gitu.
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 8 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Lalu sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu saya nak antrean. Soalnya enggak ada apa-apa, enggak ada solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa TKI, yang buat TKI dan selayani. Oh, STK, siswanya, malahan. Baru foto kamar yang misi ya. Jadi foto yang di foto tip masih sama. Kalau pasukan sama, dia paling masuk 8, kita live 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola Cerebral Palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh Pak, pemanggilan tuh mendadak sekali ya Kak ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa, rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore tuh. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain yang terpilih 14 orang.
6: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Nah, kami sudah sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
6: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong malam ini.

0: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rearea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sangihe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di daerah ini. Masyarakat suku Sangihe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema.

lagu atau nyanyian sasambo, kakaranto, kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra sasahara atau sasalili. Dalam konteks seni, masamper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Hingga kini, masamper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

Pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir untuk Anda, para pecinta Ruang Rindu dimanapun Anda berada. Malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia era 60-an, 70-an yang disiapkan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong. Ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini, pendengar. Dan lagu-lagu yang ada di playlist yang bisa Anda pilih di antaranya ada lagu dari Titi Kadi dengan Sebelum Kau Pergi, Rafika Duri dengan Hanya Untukmu, DNR dengan Sesuatu Yang Indah, The Mercies dengan Ayah, Widiawati dan Sopan Sopian, Romi dan Juliet, ada juga Frankie and Jen dengan Kepada Angin dan Burung, Usman Bersaudara dengan Kasih Sayang Mama, Si Blues dengan lagunya Ikhlas, Panbers dengan Maafkan Daku, dan ada juga Endar Pradesa, pendengar, dengan lagunya Lentera Harapan. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Lagu-lagu yang disiapkan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong. Anda yang mau bergabung, mau salam-salam juga, silahkan bisa telepon di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Boleh juga lewat chat WhatsApp, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Seperti biasa, akan saya tunggu 2 penelpon untuk 2 requestan hingga usai nanti di pukul 23, pendengar. Dan kita awali Ruang Rindu malam ini bersama dengan lagunya Ernie Johan dengan Kau Selalu di Hatiku.

0: Itulah dari Ernie Johan dengan Kau Selalu di Hatiku. Mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Dan langsung saya sapa penelpon kita yang sudah ingin bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Danu yang selalu.
0: Selamat malam, Pak Jerry.
1: Tetap semangat.
0: Siap.
1: Iya. Baru kasih tuh lagunya Frankie dan Jane.
0: Frankie and Jane, oke.
1: Ya, kepada Ani dan burung-burung.
0: Mm-hmm.
1: Kapan hujan turun gitu loh.
0: Iya ya.
1: Ya, kita tanya kepada malam. Ya, salam saya buat semua saja. Buat ini, Pak Deki, Pak Fendi, juga Pak Niko ini sampai sudah kemarin ada kegiatan dia belum ada informasi. Mudah-mudahan Pak Niko itu sehat-sehat.
0: Mm-hmm.
1: Ya, semua-semua saja.
0: Oke.
1: Okay. Tiba di forum ini juga dari suara saya yang hilang-hilang ini.
0: Iya. Lagi kurang enak ya, kurang fit ya Pak Jerry ya.
1: Iya. Kena angin di laut selama 3 hari 3 malam ya.
0: Oke, baik. Semoga cepat fit ya.
1: Ya, sudah mendingan ini, sudah mendingan.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan di ruang Indo ini bisa terobati besok suaranya sudah.
0: Amin, amin.
1: Makasih Kak Danu.
0: Terima kasih. Selamat malam. Oke. Baik, terima kasih Pak Jerry. Semoga cepat pulih, semoga cepat fit lagi ya. Dan pendengar, Pak Jerry tadi pilih Frankie and Jane dengan Kepada Angin dan Burung. Kita coba terima kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mas Danu.
0: Halo Ibu Ana, silakan.
2: Apa kabar Mas Danu?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Mas Danu, kemarin tuh malam minggu tanggal 12 tuh kita kecewa kah sama Mas Danu.
0: Kenapa Ibu Ana?
2: Ya Mas Danu kan tidak hadir.
0: Oh iya, karena ada ngamen, soalnya ada ngamen.
2: Iya, kita tunggu-tunggu kapan Mas Danu ini pulang dari kafe ya.
0: Baru pulang ngamen itu setengah 12 Ibu Ana. Jadi
2: iya tuh lo, kita sehubar.
0: Iya, sudah tidak sempat juga kan.
2: Aduh. Padahal saya punya oleh-oleh baru.
0: Wah, kalau masih ada bolehlah nyusul oleh-olehnya lah.
2: Mas Danu, saya segera ingat lagi judul lagunya.
0: Ini ada Panbers, ada Rafika Duri, ada DNR, ada Widiawati, ada Siblus, The Mercies, Teti Kadi, Usman Endang.
2: Nah itu
0: Enda.
2: Saja, The Mercies saja.
0: The Mercies, judulnya Ayah.
2: Iya, betul sudah.
0: Oke,
2: Pak Jerry yang barusan lewat, Bang Luhut, Bang Danir, Pak Dae, Pak Nasrun, Pak Widi, Pak Jumadi, Bu Hartini, Ibu Bidan Louis, Kak Puja, Bunda E, Ibu Ima, Ibu Monica, terus apa lagi ya? Pak Rete, Ibu Rete, Pak Otis, Pak Deki, Pak Charles, Putra Tengah, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam kompak selalu ya Mas Danu. Buat Mas Danu selamat bertugas, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
2: Yang penting sehat-sehat ya Mas Danu.
0: Iya betul.
2: Oke. Terima kasih Mas Danu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Doa terbaik juga, insya Allah sehat selalu ya. Lagu yang dipilih sama Ibu Ana, lagunya The Mercies dengan Ayah. Oke, kita dengarkan dulu pendengar lagu dari Frankie and Jane dengan Kepada Angin dan Burung dipilih sama Pak Jerry. Dan selanjutnya ada The Mercies dengan Ayah dipilih sama Ibu Ana. Nanti kita masih lanjut lagi. Kita masih punya Panbers, Maafkan Daku, Rafika Duri Hanya Untukmu, DNR dengan Sesuatu yang Indah, Widiawati dan Sopan Sopian dengan Romy and Juliet, Siblus dengan Ikhlas, Teti Kadi dengan Sebelum Kau Pergi, Usman Bersaudara dengan Kasih Sayang Mama, dan ada Endar Pradesa dengan Lentera Harapan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Masih di ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya Pendengar. Anda masih bisa bergabung di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kita masih punya Panbers dengan Maafkan Daku, Rafika Duri Hanya Untukmu, DNR Sesuatu Yang Indah, Widyawati dan Sopan Sopian dengan Romi dan Juliet, Si Blues dengan Ikhlas, Titi Kadi dengan Sebelum Kau Pergi, Usman Bersaudara dengan Kasih Sayang Mama, dan ada Endar Pradesa dengan lagunya Lentera Harapan. Itu dia lagu-lagunya yang bisa Anda pilih. Pendengar Anda yang mau bergabung silakan telepon di 0812-3868-8703. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Silakan Pak Jumadi, pilih lagu yang mana?
1: Lagu Pamper ada.
0: Ada?
1: Ya, salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Bidan Luis, Ibu Natalia, Bunda Ima, Pak Daniel, Ibu Farida, Pak Joko, Pak Luhut, ya semuanya sajalah yang sempat saya sebutin. Itu saja.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Jumadi. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi nih pendengar. Halo, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu Mas Danu.
0: Waalaikumsalam Ibu Hartini.
2: Teti Kadi Mas Danu.
0: Teti Kadi ya, oke.
2: Aku saya kirim buat Pak Jumadi yang barusan lewat. Buat Mama Du, Mama Ida, Mama Monika, Rita, Pak Nasro, Ibu Ana, Ibu Danuwis, Buja, Bang Luhut, Pak Effendi, terus Pak Nasro, Bu Natalia, Natalia, Bunda El, Luna Pita, Buriti, Pak Riti, buat Pak Jerry, Pak Jeffrey Aurisa, Pak Andi, Bang Andi, Bang Luhut, Pak Lekman, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buja, Pak Teki, Pak Widi, Pak Willy. Pokoknya pendengar setiap ini berusaha seorang semuanya tanpa kecuali. Selamat mendengarkan, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga. Makasih, assalamualaikum, selamat malam, lewobu.
0: Waalaikumsalam, lewobok, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Ibu Hartini. Ibu Hartini pilih Titi Kadi dengan Sebelum Kau Pergi. Kita masih punya playlist lainnya ya pendengar, ada Rafika Duri Hanya Untukmu, DNR dengan Sesuatu Yang Indah, Widyawati dan Sopan Sopian dengan Romi dan Juliet, Si Blues dengan Ikhlas, Usman Bersaudara dengan Kasih Sayang Mama, dan ada Endar Pradesa dengan Lentera Harapan. Jangan kemana-mana dulu ya pendengar, tetap terus dengarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Kita dengarkan dulu Panbers dengan Maafkan Daku, dipilih sama Pak Jumadi, dan selanjutnya nanti ada Titi Kadi dengan Sebelum Kau Pergi, lagunya dipilih sama Ibu Hartini. Nanti kita masih lanjut lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku, sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan

0: ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
1: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
0: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto

0: Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Anda masih bisa bergabung pendengar di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Masih ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih nih pendengar. Dan langsung saya sapa penelpon yang sudah ingin bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu Berbagi Rindu, memorat lagu.
0: Halo Pak Nasrun.
1: Iya bang.
0: Silakan Pak Nasrun.
1: Lagunya Rapi Kaduri.
0: Oke.
1: Ya pertama-tama bang Ginyar sambut tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah. Saya sudah mesti selang kompak. Kalau Ibu Artini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Papa Rete, Pak Oti, Sara Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada Ibu Widan. Ada juga di Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jari Padek, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Jaju Suteng, semuanya tanpa kecuali selamat malam. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Nasrun yang dipilih Rafi Kaduri dengan Hanya Untukmu. Saya masih nantikan lagi ya pendengar dimanapun Anda berada, silakan bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia era 60-70an nih ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam Kak Danu.
0: Halo Ibu Bidan Louis.
2: Kakak izin lagunya sisa apa aja?
0: Ini masih ada DNR, Sesuatu Yang Indah, Widyawati, Romi dan Juliet, Si Blues, Ikhlas, Usman, Kasih Sayang Mama, Endar Pradesa, Lentera Harapan.
2: Oh yang itu.
0: Yang mana?
2: Romi dan Juli, dua insan memadu janji. Romi dan Juli.
0: Oke.
2: Oke, salam-salam ya Kak Danu.
0: Silakan.
2: Iya, untuk Bang Andi di Sira, Bang Luhut, Ibu Ana, Ibu Hartini, Pak Jumadi, Pak Nasrun, Pak Leman, Kak Jepri Haurisa, Pak Willy, Ibu Natalia, Ibu Ida, Ibu Monica, Pak Rete dan Ibu, Pak Jerry. Semuanya deh, biar kita bisa dengar lagunya. Jangan lupa Kak Danu yang satu ini, salam untuk Ibu, hati-hati di jalan.
0: Oke.
2: Okay. Bye-bye.
0: Terima kasih untuk Ibu Bidan Louis, lagu yang dipilih Widyawati dan Sopan Sopian dengan Romi and Juli. Oke, okay, kita dengarkan pendengar, ini dia Rafi Kaduri, Hanya Untukmu, dipilih sama Pak Nasrun. Dan selanjutnya ada Widyawati dan Sopan Sopian, Romi dan Juli.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pendengar, saya masih tunggu dua lagi penelpon untuk dua lagu terakhir kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia era 60-70an. Pendengar, di playlist Ruang Rindu bersama saya Danusya. Saya tunggu dua penelpon lagi ya, dua penelpon lagi untuk dua requestan terakhir kita. Anda bisa telepon, masih bisa gabung di 0812-38-688-703. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Widiawati dan Sopan Sopian dengan Romy and Yuli. Terus juga tadi ada Rafika Duri dengan Hanya Untukmu. Terima kasih tadi untuk yang sudah pilih lagunya, yang sudah request lagunya ya. Tadi ada Pak Nasrun, ada juga Ibu Bidan Louis. Di playlist masih ada lagu dari DNR dengan Sesuatu Yang Indah. Masih ada Ceblus dengan lagunya Ikhlas. Masih ada Usman Bersaudara dengan Kasih Sayang Mama, dan masih ada Endar Pradesa dengan lagunya Lentera Harapan. Itu dia lagu-lagu yang masih tersisa di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, Anda mau pilih yang mana? Silahkan dipilih lagunya dan boleh salam-salam juga ya. Dan pendengar Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat RRI Sorong tadi menetapkan Christopher Jarius Iskak dan juga Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Keduanya terpilih setelah bersaing dengan 15 peserta melalui tahap kurasi yang telah melewati tahap pertama. Pendengar, babak final Bintang Radio RRI Sorong berlangsung di Studio Kekok RRI Sorong ya pada hari ini. Pendengar, dan berdasarkan hasil penilaian dewan juri, kemudian juga berdasarkan hasil polling, Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri di Bintang Radio 2026. Kepala LPP RRI Sorong, Jerry Moriolkosu, berharap para pemenang Bintang Radio mampu melanjutkan perjuangan dan membawa nama Sorong Papua Barat Daya. Dan untuk kategori putra ya, pendengar, yang berhasil juara satu yaitu Christopher Jarius Iskak, juara duanya untuk kategori putra Alfirson Augusto de Lima, juara tiga Ignatius Harlis Ananda Dosinain, juara harapan satu Alfreso Hendricks, dan ada juga harapan duanya Andi Fajrin. Untuk kategori putri, juara satunya Brigita Marice Momotsan, juara dua Novalia Enus, juara tiga Samantha Soisa, harapan satu Emanuela Halean, dan juga harapan dua kategori putri Teresia Wendelinus. Pendengar, dan Christopher Jarius Iskak, Brigita Marice selanjutnya akan mewakili RRI Sorong pada Bintang Radio tingkat Korwil di Manokwari yang akan berlangsung di akhir September 2026.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudahi ruang rindu Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Selasa 15 September 2026 dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 60-70an. Saya masih punya satu lagu penutup dari Si Blues dengan lagunya Ikhlas. Dan selanjutnya di pukul 23 hingga pukul 24, pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ada jazz music, ada lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pengantar tidur, pengantar istirahat Anda, untuk Anda yang sudah mau tidur, yang sudah mau beristirahat ya. Semoga bisa menemani Anda yang juga sedang mengerjakan sesuatu atau sedang piket malam ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Yang sudah bergabung, jangan lupa besok gabung lagi. Yang belum gabung, besok harus gabung lagi ya di Pro 1 RRI Sorong. Kita sudahi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.
2: Sorong malam ini.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru mencibir ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Jika ada orang yang tidak menyukai kita, jangan khawatir, dan kita tidak perlu sibuk menjelaskan siapa diri kita. Karena bagi mereka yang tidak suka pada kita, sekeras apapun kita berusaha meyakinkan mereka, mereka akan tetap tidak menyukai kita. Begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang menyukai dan mencintai kita, kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Sekalipun mereka akan tetap menyukai dan mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Karena semesta tahu siapa manusia yang tepat dan terbaik untuk kita.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Sorong malam ini.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Rabu 16 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Lamobok, selamat malam pendengar, selamat pagi pendengar. Pengaruh masih gelap ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Bahagia sekali ya di pagi hari ini ketika bangun pagi dengan rasa syukur. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemberi Kehidupan. Di pagi hari ini pastikan bahwa ketika Anda bangun pagi, jangan lupa untuk melaksanakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing sebagai wujud syukur dan penghargaan kepada Tuhan Sang Pemberi Kehidupan. Dan pagi hari ini, buat Anda umat Hindu di mana saja berada yang lagi mendengarkan, selamat melaksanakan ibadah persembahyangan kepada Sang Hyang Widi sebagai wujud syukur kita. Dan bagi Anda umat beragama lain, selamat melakukan ataupun juga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebelum memulai seluruh rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saya Noni Densi yang bertugas bersama dengan Ridwan menyampaikan selamat mengikuti, dan rangkaian lagu-lagu Hindu akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 6 pagi.

suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu.
2: Selamat pagi pendengar, inilah berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Bersama saya, Noni Densi, Jody, dan Ridwan. Mendengar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan kelompok khusus DPRP evaluasi pengelolaan dana Otsus. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Papua Barat Daya bersama kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus melalui rapat koordinasi bersama OPD pengelola dana Otsus di lingkup Pemprov Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan rakor tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRP Papua Barat Daya dalam mengawal pengelolaan dana Otsus. Elisa juga meminta OPD pengelola dana Otsus untuk membuka data dan informasi termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2025. Menurut Elisa, keterbukaan diperlukan agar evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan data dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
4: Saya harap kita semua data ini positif, berpikir positif semua. Bahwa forum ini forum di mana kita akan berdiskusi, berdialog, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh melalui sambutan dari pimpinan Dewan tadi. Ini bukan debat atau berdebat yang tidak ada ujungnya. Siapa benar, siapa salah itu. Mumpung kita provinsi baru, kita baru 2 tahun, kita berusaha merapatkan barisan bersama-sama. Kita siap Presiden ini menghadirkan apa yang menjadi kerinduan masyarakat Papua.
3: Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRP Papua Barat Daya, Maria Jitmau, mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana Otsus sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi orang asli Papua. Maria menyebut sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk jaminan kesehatan, beasiswa bagi OAP, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis OAP.
5: Output penting yang kita ingin capai dari forum ini adalah lahirnya nota kesepahaman atau kita acara rekomendasi bersama. Dokumen kesepakatan ini akan menjadi panduan kerja bersama dalam penyelarasan program reformasi tahun anggaran 2026, menetapkan pengawasan lapangan bersama serta mempercepat pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Saya mengajak seluruh jajaran eksekutif, legislatif dan lembaga pengawas dan mitra pembangunan untuk kita sama-sama berpartisipasi aktif dan bersinergi secara konstruktif. Mari kita kawal dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 agar benar-benar tepat sasaran dan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.
3: Rakor tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama sebagai bahan penyelarasan program dana Otsus tahun 2026, penguatan pengawasan, serta percepatan pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status 3 pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Piai, dan Kias. Kita ikuti laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status 3 pulau di wilayah Raja Ampat, yaitu Pulau Sayang, Paiyai, dan Kias. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Manasa mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membawa sejumlah dokumen yang dinilai dapat memperkuat klaim bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Papua, khususnya Raja Ampat. Dokumen ini disampaikan meliputi undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur hingga peraturan bupati yang berkaitan dengan status dan pembagian wilayah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyerahkan kertas dokumen kewilayahan peninggalan pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari data histori mengenai pembagian wilayah. Aman Nasrullah mengatakan berdasarkan dokumen yang dimiliki Pemprov, status ketiga pulau tersebut dinilai konsisten sebagai bagian dari wilayah Papua sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga pembentukan pemerintahan di Papua setelah integrasi ke Indonesia. Dalam pembahasan bersama Kemendagri, pemerintah provinsi meminta seluruh dokumen yang telah diserahkan ditampilkan dan dinilai secara objektif. Ahmad Nasrul mengaku pihaknya sempat menyampaikan keberatan karena tidak seluruh dokumen di bawah pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ditampilkan dalam pembahasan.
7: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu dari data yang kita sampaikan. Kemarin kita kemarin kasih data tambahan dan kita minta supaya data-data yang kita sampaikan ditampilkan semua. Dan ya, kemudian mereka melakukan penilaian juga, menurut kita penilaiannya tidak objektif lah gitu terhadap data-data dukung kita sampaikan gitu. Makanya kita kemarin protes, kita minta supaya mereka di Adwil ini, di administrasi Bina Kewilayahan Kemendagri harus benar-benar serius menangani 30, jangan sampai kemudian terjadi konflik hanya karena keputusan keliru yang dibuat oleh Kemendagri.
6: Dirinya menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan penyelesaian status Pulau Sayang, Paiyai, dan Kias. Menurutnya pertemuan lanjutan dimungkinkan untuk kembali membahas dan penyandingan data dari kedua provinsi sebelum pemerintah pusat mengambil keputusan terkait penyelesaian persoalan tersebut. Aman Nasrullah berharap penyelesaian administrasi kewilayahan dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang komprehensif sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda. Tidak terima ditegur tangan kotor, pelaku tega aniaya tukang bakso hingga pingsan. Kita ikuti laporan selengkapnya.
8: Polsek Sorong Timur menggelar press release terkait penganiayaan terhadap tukang bakso inisial TAD 39 tahun dan sempat viral di media sosial yang dilakukan oleh pelaku DRT 36 tahun dalam keadaan mabuk, terjadi pada Sabtu 12 September 2026 di Jalan Pendidikan Kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh gabungan tim paniki Polsek Sorong Timur dan tim Magewang Polresta Sorong Kota pada hari Senin 14 September 2026 malam. Press release tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole, mewakili Kapolresta Sorong Kota bertempat di lobi Polsek Sorong Timur Kota Sorong, Papua Barat Daya. Glenn Roy Mole mengungkapkan bahwa saat kejadian, tersangka dalam pengaruh miras dengan kedua tangannya langsung melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban ketika hendak melayani pelaku.
9: Tiba-tiba korban yang saat itu berjualan bakso keliling dengan menggunakan sepeda motor melewati samping mobil sehingga tersangka memanggil korban dan korban pun berhenti. Kemudian tersangka mengambil korban dan setelah itu tersangka mengatakan kepada korban, "Mas, pesan bakso." Sehingga korban melayani tersangka, yang mana saat korban membuka penutup dandang yang berisikan pentolan bakso, saat itu tersangka meminta pentolan bakso namun korban tidak menjawab. Sehingga tersangka mau mengambil sendiri pentolan bakso yang ada dalam dandang dengan menggunakan tangan tersangka, namun korban mengatakan kepada tersangka, "Jangan mas, tangan kotor." Dan tersangka menjawab, "Masa betulannya kotor." Dan korban mengatakan lagi kepada tersangka, "Mas yang punya tangan kotor." Dan tersangka menjawab lagi, "Masa saya punya tangan kotor." Dan korban mengatakan lagi, tanganmu kotor, sehingga tersangka emosi dan tersangka langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 kali, yang mana pertama kali tersangka memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dalam bentuk tamparan yang mengenai pipi sebelah kanan korban, dan yang kedua kali tersangka memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dalam bentuk tamparan yang mengenai pipi kiri korban, dan yang ketiga kali tersangka memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan ke arah wajah korban dengan sekuat tenaga yang mengenai pada bagian mulut korban, sehingga korban langsung terjatuh ke aspal dan kondisi terlentang dan tidak bergerak lagi.
8: Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 466 KUHP dengan ancaman pidana kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kuasai matematika, guru dan siswa di Raja Ampat dilatih pembelajaran metode gasing. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengadakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode gasing bagi siswa dan guru di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini akan digelar selama 15 hari yang dilangsungkan di Aula Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, John Agustinus Ayur Baba, mengatakan bahwa pihaknya mendatangkan sebanyak 9 trainer dari Surya Institute untuk memberikan pembelajaran matematika dengan metode gasing atau gampang, asik, dan menyenangkan. Pembelajaran metode gasing ini menyasar siswa dan guru SD hingga SMP yang akan dilangsungkan sampai 29 September mendatang. Menurut John, pelajaran matematika selama ini sangat ditakuti oleh sebagian siswa dan berdampak pada kegiatan belajar yang tidak serius. Pihaknya berharap melalui metode pembelajaran gasing yang diperkenalkan oleh Profesor Yohanes Surya, siswa di Raja Ampat bisa pandai, cerdas, dan mampu menguasai matematika dengan baik. John menambahkan, pembelajaran dengan metode gasing telah digelar di kabupaten lain di wilayah Papua Barat Daya, dan pada tahun ini kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan trainer-trainer berpengalaman dari wilayah Papua dan daerah-daerah lain.
11: Hari ini hadir di Raja Ampat bersama dengan para trainer dari Surya Institute. Kerjasama kami dalam rangka pembelajaran metode gasing, pelajaran matematika untuk Provinsi Papua Barat Daya. Di program ini untuk Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya yang kedua kali kita laksanakan di Raja Ampat hari ini, sampai tanggal 29 September, kurang lebih 15 hari, yang menghadirkan kurang lebih 96 siswa SD dan SMP, kemudian 48 guru SD dan SMP yang akan mengikuti kegiatan ini.
10: Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, sangat mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi yang telah memfasilitasi terselenggaranya pembelajaran matematika berbasis metode gasing. Pemerintah Kabupaten berharap melalui kegiatan ini menjadi momentum bagi siswa untuk lebih menyukai pelajaran matematika lewat pembelajaran yang tepat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, Anda sedang mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Informasi selanjutnya untuk Anda, pemasangan jaringan intra pemerintah di 100 titik Kota Sorong menuju Smart City. Laporan Husni Laing.
1: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kominfo telah berhasil memasang jaringan intra pemerintah atau JIP di 100 titik. Pemasangan ini mencakup kantor OPD, distrik, kelurahan, puskesmas hingga sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, menyatakan bahwa JIP merupakan tulang punggung digitalisasi pemerintah daerah, di mana jaringan khusus ini merupakan kapasitas terbesar kedua di tanah Papua setelah PT Privat Indonesia. Dengan jaringan tersebut dapat mendukung kinerja pemerintah Kota Sorong antara instansi bisa dilakukan lebih cepat, dan jaringan intra pemerintah ini sudah terpasang di 100 titik.
2: Program Smart City, jaringan infrastruktur khusus pemerintah Kota Sorong yang saat ini ya kami pemerintah kota kurang lebih 1,2 GB dan kurang lebih 600 ya untuk internasional bandwidth-nya. Ini untuk mendukung kecepatan kinerja khususnya kami di lingkungan pemerintah, pendidikan dan kesehatan. Dan kami di lingkungan pemerintah kota sendiri juga untuk semua OPD hampir sudah terairi jaringan backbone untuk program Smart City.
1: James Burung menambahkan kemandirian dan kecepatan dalam berinovasi perlu didukung dengan sarana infrastruktur internet yang memadai, sebab jika internet tidak stabil pastinya berpengaruh pada kinerja pegawai. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi untuk Anda di hari ini, yakni Bulog Sorong tegaskan beras bantuan tak boleh diperjualbelikan.
3: Perum Bulog Cabang Sorong mengimbau masyarakat penerima bantuan pangan agar tidak memperjualbelikan beras bantuan yang telah diterima. Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi terkait dugaan penjualan beras bantuan pangan melalui media sosial. Kepala Bulog Cabang Sorong, Sigit Baskoro, mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring di lapangan. Namun sejauh ini belum menemukan secara langsung adanya aktivitas penjualan beras bantuan tersebut di pasaran. Sigit menegaskan masyarakat penerima bantuan pangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan bantuan yang telah diterima. Jika ditemukan adanya praktik tersebut, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4: Saya sebagai pimpinan cabang Bulog Sorong menghimbau kepada masyarakat penerima bantuan pangan untuk tidak memperjualbelikan bantuan pangan tersebut, karena apabila terjadi dan sampai kami ketahui, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Kedepannya, Bulog Sorong akan terus melakukan monitoring terhadap penyaluran bantuan pangan dan memperkuat imbauan kepada pemerintah di tingkat kelurahan agar bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan selamat pagi.

0: Iya, semangat pagi untuk Anda pendengar. Pastikan bahwa pagi hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga rasa syukur. Karena ketika pagi hari kita memulai segala sesuatunya dengan rasa syukur, itu akan berdampak baik, berdampak positif dalam kehidupan kita tentunya. Semangat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, yang lagi prepare, yang lagi siap-siap, yang mau ke kantor, yang lagi prepare mau ke sekolah buat adik-adik sekolah. Gimana? Sudah siap semuanya? Buku pelajaran ataupun juga alat-alat kelengkapan sekolahnya sudah dipersiapkan ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan juga di pagi hari ini, khususnya bagi Anda ya, yang akan memulai segala sesuatu dengan rencana-rencana yang baru, semoga rencananya dipermudah ya dan berhasil. Amin. Dan kami akan terus menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini lainnya hingga nanti jelang pukul 7 pagi sebelum kita bergabung bersama dengan program 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Saya Robert Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Iya, selamat kepada para pemenang Bintang Radio 2026 ya. Dan yang pasti semuanya yang sudah masuk di babak final ya, selamat, kalian juga merupakan para bintang. Kalianlah bintang sesungguhnya. Terus berlatih dan juga jangan lupa mempersiapkan diri untuk tahun depan ya, supaya bisa menampilkan performa terbaik kalian. Selamat kepada para pemenang, terus berlatih, mempersiapkan diri juga, karena masih ada babak challenge untuk kita menuju ke tingkat Korwil 2 ya, untuk wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat ya. Dan mudah-mudahan ada perwakilan dari Sorong yang akan menuju ke tingkat nasional ya. Sekali lagi selamat buat Christopher dan juga Brigita yang menjadi perwakilan Sorong untuk menuju ke babak challenge selanjutnya di tingkat Korwil. Semoga juga bisa mewakili Sorong untuk tingkat nasional.

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Baiseisu no hito wo mamoru tameni tsukau to kimetatta. Sore wa ima no

0: lihat dulu.
1: Kalau belagu,
0: muka lo jauh.
2: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin, mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi, untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Bea Cukai Jawa Timur 1 dan Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran 5,4 kg sabu jaringan Jakarta Surabaya Lombok yang disembunyikan dalam ban serep mobil. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang diberi nama ICOMEX akan dilaksanakan pada 17 September mendatang. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi seluruh korban meninggal yang ditemukan dari peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada minggu lalu. Mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
1: Saksi tahu tidak kalau Ridwan Kurniawan ini kemudian mengumpulkan VV percepatan atas perintah dari Pak Abdul Muhyi, Rizky Fisa, itu saksi tahu tidak?
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid. Dalam kesaksiannya, Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus mengaku pernah mengingatkan bawahannya, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan.
3: Ketika ada kuota tambahan, saya tanya, Mas Rizky, sama terima uang enggak? Enggak, Pak. Saya pastikan ini kita layan kepada umat, pastikan yang terbaik sesuai aturan, tidak boleh ada gratifikasi terima uang. Ya, Pak, enggak. Nah, dia udah, saya tanya berkali-kali, katanya saya tidak terima uang.
1: Meskipun Ridwan ini representasi saksi, saksi tidak ya, membenarkan karena, untuk ya. ada pungutan.
3: Ya, tidak benar, enggak boleh.
1: Enggak boleh.
2: Sementara itu, Subhan Khalid mengungkapkan adanya rapat internal yang membahas perubahan komposisi kuota haji tambahan pada tahun 2024. Dalam rapat tersebut, skema kuota diformulasikan antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus dengan proporsi 50-50.
4: Pada saat rapat itu tidak ada kan?
5: Iya, pada saat di Madinah itu tidak ada. Tadi yang Bapak dengar dan kita dengar bersama, siapa yang mengajukan 50-50?
6: Gimana Pak, jawaban Bapak terhadap pertanyaan penuntut umum tersebut?
4: Ya, kalau dari hasil rapat itu, Pak Dirjen kan menyampaikan surat itu langsung dari Pak Menteri.
6: Ya, seperti itu.
5: Baik, berarti dari Pak Menteri ya, permintaan 50-50.
2: Atas keterangan saksi, kuasa hukum Gus Alek mengatakan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Rizky Fisa Abadi merupakan pelaku utama pemberian P kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara berkelanjutan dapat disalurkan kembali termasuk peralatan medis dan masker. Edi Suroso melaporkan.
7: Bulan ini tentunya bukan hanya di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
8: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Huma Petang Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agustiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
7: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami. Ya, contohnya seperti bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, di mana kalau desa meminta secara resmi kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin, bagi relawan-relawan kamera, bagi relawan membagi masker, ya, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
8: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Karso menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
9: Bapak rasakan dengan kunjungan gubernur ya, apa yang dirasakan?
10: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Agustiar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Ketimpun, dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak ucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak, kabut asap itu.
8: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Pemerintah diminta bergerak cepat menghadirkan solusi agar program MBG benar-benar hadir secara merata di Kepulauan Sangihe. Berikut laporan selengkapnya Sri Ropia.
11: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau. Kepala SD Negeri Paruruang Pulau Nusa Tabukan, Abdul Halil Mamuntu, mengatakan keterbatasan akses transportasi laut dan distribusi logistik menjadi salah satu kendala dalam menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan. Ia berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar pelaksanaan MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga anak-anak yang berada di pulau terluar.
12: Pulau terluar kami belum tersentuh oleh layanan pemenuhan gizi. Kami paham menyeberangi lautan itu sulit dan butuh biaya. Namun, belum meratanya program MBG di daerah kepulauan kami memicu kesenjangan gizi yang makin nyata bagi anak-anak pesisir. Besar harapan kami agar kendala distribusi MBG ke wilayah terluar segera teratasi.
11: Hal senada disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi dan Daniel Misade. Menurutnya, peserta didik di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah, termasuk pemenuhan gizi melalui MBG.
13: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini, SMP Negeri 1 Tatuareng. Kami berharap ada solusi yang tepat sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami.
11: Pemerataan MBG di wilayah kepulauan dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaat program secara adil sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah pelosok. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sri Ropia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadinya luncuran awan panas dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava pijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto melaporkan.
14: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbarui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
15: Warga lereng Merapi terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan perangkat Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Jainu kepada RRI.
16: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya jadi lontaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas.
15: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ke ladang, menambang, dan juga mencari rumput. Masyarakat lereng Merapi, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, sudah mempunyai skenario untuk melakukan evakuasi saat terjadi bahaya Gunung Merapi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso membenarkan sampai saat ini aktivitas Merapi masih terus terjadi. Erupsi masih terus terjadi, bahkan setiap harinya bisa ratusan kali.
14: Merapi saat ini masih erupsi ya, itu yang selalu kita sampaikan, karena memang seperti itu kenyataannya. Merapi sedang erupsi, cukup intensif. Jumlah kejadian erupsinya itu bisa ratusan kali per hari, hanya memang sering tidak terlihat. Dan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi aktivitasnya menurun, ancaman bahaya juga masih sama.
15: Dia juga menyebutkan status siaga atau level 3 sudah berlangsung lama, yakni sejak 5 November 2020. Sedangkan kejadian erupsi terus terjadi bahkan hingga saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Rozi. Informasi dari Faiz Rozi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di mana ini juga ada, kelihatannya kami akan hadirkan ya, Faiz Rozi laporannya.
17: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
18: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di Desa Sidodadi dan Sidokumpul, Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
17: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas, karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam satu hari.
18: Di pihak lain, petugas Pusdalops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
19: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
18: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap terjaga, tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
20: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
21: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan, dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan. Berpihak pada rakyat bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya begitu. Siapapun itu.
22: Untuk APBN-nya,
21: Pak. APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk, ya. Mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
20: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
23: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya, kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
22: Seperti apa mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM?
23: Ya kan, dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah. Atau kasihan.
22: Dikurangi pajaknya?
23: Kalau bisa ya enggak usah dipajakin. Misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
20: Pelaku UMKM di Surabaya, Nani Irmawati juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
0: Tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
24: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
25: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA. Terus yang teridentifikasi ini 2, itu dari hasil data kita dari 13, 2 diantaranya teridentifikasi gitu.
26: Jadi yang 3, yang di kita, yang sudah teridentifikasi 2 tadi itu yang ada di Banjarmasin. Tidak termasuk yang di sini, bukan. Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah teridentifikasi bahwa korban adalah si A, si B.
24: Berdasar update sementara, sudah ada 2 korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
27: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jikapun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak. Itu jarak, tidak masalah ya. Sudah, akhirnya begini. mau bagaimana lagi.
24: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Di hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda menggagalkan dua kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
2: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan, dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
2: Walaupun tapi akan membawa virus, itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
1: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun.

0: mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sorong pagi ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, pagi hari ini kami ingatkan untuk Anda, jangan lupa bergabung lewat Halo RRI di jam 8 pagi sampai dengan selesai di pukul 9 pagi. Anda bisa bergabung di 0812 3868 8703.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Mendengar ini yang cukup mengagetkan publik dan jadi masih menjadi perbincangan hangat ya, dan trending topik di Indonesia bahkan juga di luar negeri terkait dengan pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia dan dalam serah terima jabatannya ya, Pak Menteri Pak Purbaya, jadi sudah mantan ya, Pak Purbaya menyampaikan bahwa hanya menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf ya di jajaran Kementerian Keuangan yang telah membantu, yang telah berdedikasi selama kurang lebih 1 tahun begitu ya. Dan hanya itu saja. Dan ketika ditanya sama rekan-rekan media ya, beliau juga mengatakan setelah ini mau ngapain Pak Pur gitu ya. Ini setelah ini ya saya mau mancing katanya. Jadi melaksanakan hobi gitu. Nah setelah itu juga lebih banyak ya, lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, tapi bisa menjadi akademisi juga ya, dan seperti biasa tetap menjadi ahli ekonomi gitu. Tapi untuk kedepannya nanti seperti apa, nanti kita tunggu ya bagaimana gebrakan-gebrakan selanjutnya dan juga apa yang dijalankan oleh Pak Purbaya dalam setelah ya masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Oke. Dan apa dengar nanti ya, saya ingatkan lagi di 0812 3868703 Anda dapat mengikuti Halo RRI dan pagi ini akan membahas ya topik terkait dengan pengawasan penjualan minuman beralkohol legal dan ilegal pastinya. Seperti apa? Nah kadang kalau bicara soal minuman ya, ini juga sudah banyak nih, banyak lini yang terkait di dalamnya ya. Mulai dari segi keamanan, penentu kebijakan, pemerintah daerah ya, para pengusaha ya yang menjual minuman-minuman beralkohol ini, apakah itu legal dan ilegal. Tapi kebanyakan yang juga kadang-kadang, tapi ini meresahkan masyarakat karena akibat dari miras atau minuman beralkohol ini juga ya, ini berdampak bagi Kamtibmas yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Tidak sedikit persoalan hukum yang terjadi, persoalan kriminal yang terjadi di wilayah Sorong ini akibat dari miras atau minuman keras atau minuman beralkohol. Karena memang kalau minuman beralkohol itu ada kategori-kategorinya ya. Terus kemudian yang kebanyakan ini Milo ya, minuman-minuman lokal yang biasanya dong campur-campur kain ini dong, racik-racik begitu. Wey, kalau sudah bicara begitu-begitu tuh, itu paling apa, yang ahli-ahli itu dong paling tahu. Oh, kalau ini harus campur dengan ini. Oh, minuman A harus campur dengan minuman B. Oh, ini harus campur dengan ini supaya dia berasa enak. Jadi itu yang bilang Milo begitu. Jadi campuran-campuran, terus kemudian juga produksi lokal ya, yang biasanya diproduksi seperti misalnya ada dari luar ya, cap tikus, kemudian sopi dan lain sebagainya. Kemudian itu diracik ya, diracik, dicampurlah dengan beberapa minuman, misalnya suplemen, minuman-minuman apa, minuman kesehatan, minuman-minuman isotonik begitu ya. Setelah itu dicampur, nah itu dia. Dan kadang-kadang kalau sudah dicampur, diracik ya, kalau sudah fly, nah ini akibatnya biasa ya. Terjadi tindakan-tindakan kriminalitas ya, gangguan-gangguan kamtipmas ya. Terjadi pemalakan liar, kemudian juga aksi begal, pencurian ya, pelecehan, dan aksi-aksi tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Anda boleh bergabung bersama dengan kami dan kami akan menghadirkan para narasumber dari Dinas Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian juga dari Satpol PP, bahkan juga dari Polres Sorong Kota.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga.

0: Udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
1: Pendengar, sampai dengan saat ini pencarian korban ya para awak media terutama yang bertugas untuk memantau Gunung Krakatau ya, ini dikabarkan masih terus dilakukan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 memasuki hari ke-8 dan tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Dan juga dikatakan bahwa pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil dan juga 400 personil masih terlibat dalam proses pencarian. Berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, relawan hingga nelayan. Pencarian hari ke-8 ini saat ini disampaikan oleh Sekjen Pewarta Foto Indonesia atau PFI Pusat Galih Pradipta yang mengatakan bahwa penyisiran dibagi dalam 5 sektor pencarian laut. Total luas area sekitar 3.962 mil. Dan juga dikatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang dan kabut membuat jarak pandang terbatas. Dan juga kondisi tersebut mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena ya, dan kita berdoa dan berharap mudah-mudahan para awak media tersebut bisa segera mungkin ditemukan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa yang masih memonitor siaran kami, baik lewat 102,6 MHz dan juga layanan YouTube live streaming di RRI Sorong dan juga sosial media kami. Pagi hari ini kembali hadir Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan pagi hari ini kami yang biasanya menerima saran, masukan dan juga kritikan untuk yang diberikan kesempatan kepada Anda di 0812-3868-8703, bahkan juga di YouTube live streaming kami, pendengar dan juga pemirsa. Pagi hari ini kami di Halo RRI menghadirkan narasumber dan topik kita pagi hari ini adalah pengawasan penjualan minuman beralkohol legal dan juga ilegal. Dan pastinya persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan izin dan juga kewajiban para pelaku usaha, tetapi juga menyangkut ketertiban umum, penerimaan asli daerah, serta keamanan masyarakat. Dan untuk membahasnya, pagi hari ini telah hadir bersama-sama dengan kami dari Kepala Dinas Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. Selamat pagi, Bapak.
3: Ya, selamat pagi.
2: Iya, ada Pak Fauzi Fatah, kemudian juga dari Kepala Satpol PP Kota Sorong ada Pak Udin. Selamat pagi, Pak Udin.
4: Iya, selamat pagi.
2: Dan kami masih menanti bersama dengan perwakilan dari Polres Sorong ataupun juga Kapolres Sorong Kota yang mungkin sekiranya boleh berkenan hadir di pagi hari ini ya. Ini kalau bicara soal minuman beralkohol pasti juga ada yang legal dan ada juga yang ilegal. Tapi dampak daripada semua itu adalah kita berurusan dengan masalah Kamtibmas pastinya ya. Baik, dan pagi hari ini kita akan yang mengawali pertama ini, saya langsung ke Kepala Dinas Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong, Pak Fauzi, yang sudah boleh berkenan hadir. Ini kira-kira bagaimana potensi penerimaan daerah ya, dari khususnya PAD ini dari usaha penjualan minuman beralkohol, khususnya yang legal ya Pak, kita bicara ini ada izin dan lain sebagainya di Kota Sorong. Ini seperti apa, silakan Pak Fauzi.
3: Ya baik, terima kasih pendengar. Ya jadi kita kalau berbicara terkait minuman beralkohol ya, atau yang kita lebih kenal dengan namanya Mikol, untuk di terkait retribusi atau pajak yang dihasilkan atau pendapatan asli daerah yang kita dapatkan dari minuman beralkohol, kita tentu merujuk pada dua perda. Yang pertama adalah perda nomor 1 tahun 2024, itu terkait pajak dan retribusi daerah yeah. di Kota Sorong. Dan juga perda nomor 2 tahun 2026.
2: Iya. Yeah. Oh, terbaru berarti ini?
3: Iya, baru.
2: Ah, ini patut disosialisasikan ini supaya masyarakat tahu ya Pak?
3: Iya, iya. Itu sudah baru saja dikeluar. Jadi di perda nomor 2 tahun 2026 sudah juga ditentukan tempat untuk dilakukan penjualan.
2: Oke.
3: Sebagaimana kita ketahui di perda nomor 2 adalah di restoran, hotel, dan juga di tempat hiburan malam.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan pendapatan yang kami dapat pemerintah daerah, ya kami akan mendapatkan dari 3 tempat ini. Jika di hotel dijual, yaitu akan ada pemasukan untuk pemerintah daerah, di restoran, dan yang paling kita familiar mungkin kita dengar ada di tempat hiburan malam.
2: Iya. Yeah. Yeah. Biasanya seperti itu ya Pak ya. Nah, terus bagaimana juga ada dengan toko-toko ataupun juga department store yang terlihat di etalase mereka juga menjual yang masuk dalam kategori minuman beralkohol. Ini seperti apa, Pak?
3: Kalau mungkin yang akan lebih menjawab itu bukan di kami di BP2RT, mungkin adalah di PTSP.
2: PTSP,
3: iya.
2: Oke, baik. Yang khususnya untuk di PTSP ini, dari segi penjualan dan lain sebagainya.
3: Iya.
2: Nah, kalau untuk penerimaan asli daerah sendiri, khususnya untuk minuman beralkohol, apakah cukup besar menyumbang penerimaan daerah ini, Pak?
3: Untuk minuman beralkohol, kalau dia masuk di beberapa tempat, ada klasifikasinya nanti kan. Contoh di hotel dan restoran dia include semuanya di hotel dan restoran.
2: Okay.
3: Nah, nanti kalau di tempat hiburan malam dia include-nya di tempat hiburan malam. Mm-hmm. Di restoran dia include-nya di restoran, pajak restoran dan rumah makan. Yeah. Jadi kalau contoh dia masuknya di tempat di restoran, nah dia masuknya jadi pendapatan pajak dan pajak restoran.
2: Oh begitu.
3: Iya.
2: Okay. Apakah cukup besar nilainya nih Pak?
3: Kalau kita punya pajak hotel dan restoran cukup besar.
2: Oke.
3: Okay. Tapi kan bukan hanya minuman beralkohol aja yang dihitung di dalam, kan di dalamnya juga ada
2: contoh, include semuanya ya Pak ya.
3: Include semuanya dia.
2: Dalam segi pelayanan dan juga jasa.
3: Semuanya masuknya di dalam.
2: Oke. Okay. Iya. Nah, bagaimana dengan proses penjualan yang ada di tempat-tempat hiburan malam? Pasti punya potensi yang cukup besar di situ Pak.
3: Kalau kita berbicara potensi di tempat hiburan malam untuk sekarang ini ya, ini yang kami sampaikan memang agak sedikit turun.
2: Iya.
3: Karena di pertama mungkin kota Sorong ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Orang mungkin pertama mau masuk ke tempat hiburan malam itu kalau ya mungkin di waktu-waktu tertentu saja. Tidak seperti dulu. Sekarang sudah menjamur kafe dan lain sebagainya. Sehingga memang kemarin kami dengan teman-teman dari tempat hiburan malam sering berdiskusi. Mereka mengatakan bahwa memang untuk sekarang ini agak sedikit lesu kalau untuk di tempat hiburan malam.
2: Khusus untuk pendapatan ya Pak ya?
3: Bukan hanya masalah pendapatan, tetapi maksudnya yang masuk ke dalam juga. Tidak seramai. Kalau kecuali ada event-event yang dilaksanakan di kota Sorong, orang tamu dari luar yang mungkin mereka masuk ke dalam.
2: Itu baru ada cukup agak ramai begitu.
3: Iya pasti.
2: Berarti kalau seperti musiman berarti ya Pak ya?
3: Kalau bilang musiman tidak juga, tetap per bulannya pasti kami akan menginclude berapa transaksi yang didapatkan dalam satu bulan tersebut. Tetapi yang kami sampaikan tadi tidak seramai seperti dulu. Untuk tempat hiburan malam, kalau dulu kan mungkin di kota Sorong ini berbicara tempat hiburan, mungkin ya tempat hiburan malam. Sekarang sudah menjamur kafe, tempat nongkrong dan
2: pergeseran sebagainya. Mulai kelihatan ini sudah Pak pasti, ya. Gaya hidup pasti. Masyarakat juga
3: betul,
2: berubah pastinya. Jadi orang lebih banyak mungkin kalau mau cari suasana yang tenang bersama dengan keluarga atau apa gitu, mungkin lebih lebih ke yang lebih nyaman itu ya, seperti ke kafe, rumah makan, restoran begitu.
3: Bahkan
2: ya.
3: Bahkan dulu sempat ada juga kan tempat karaoke keluarga.
2: Betul.
3: Orang lebih senang mungkin ke situ. Setelah itu selesai muncul kafe-kafe, tempat nongkrong, ya orang lebih senang duduknya di sana.
2: Memang kelihatan agak mulai pergeseran dan gaya hidup masyarakat juga jadi berbeda, sedikit berbeda ya. Iya. Baik, dan bagaimana mekanisme pendataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha khususnya yang menjual minuman beralkohol ini Pak, dari sisi pajak dan juga retribusinya?
3: Kalau pendataan ya kami tetap melakukan pengawasan terkait tempat hiburan malam, hotel dan lain sebagainya ya, untuk terkait penjualan untuk minuman beralkohol, sehingga dalam pelaporannya kami akan menginclude semua. Dan juga kami pernah juga melakukan sosialisasi terkait Perda nomor 2 ini, kami pernah lakukan sosialisasi itu sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu kami pernah lakukan sosialisasi.
2: Itu di para pelaku usaha ini Pak?
3: Tempat-tempat usaha. Pelaku usaha yang penjualan minuman beralkohol.
2: Iya, baik. Iya. Saya ke Pak Satpol PP nih. Ya, bagaimana kondisi dan pola pengawasan Satpol PP terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Sorong ini, Pak? Bagaimana pengawasannya yang terkait juga dari Bapak sebagai Kepala Satpol PP? Silakan Pak Udin.
0: Ya, terima kasih. Jadi pengawasan yang kami lakukan itu berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2026. Jadi kami melakukan pengawasan itu terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, karena kami hanya menjalankan tugas kami sebagai yang membidangi bidang penegakan peraturan daerah. Jadi dalam pelaksanaannya ini kami tidak menanyakan izin dan lain sebagainya, karena izin ini ada dinas yang menangani perizinan. Tapi pada dasarnya kami melakukan pengawasan terhadap semua tempat penjualan minuman beralkohol di kota ini. Dan kita ketahui bersama bahwa di Kota Sorong saat ini penjualan minuman beralkohol sudah banyak, walaupun itu dia bentuknya resto dan kafe-kafe itu sudah ada yang menjual minuman beralkohol. Makanya apa yang disampaikan oleh Kepala Badan BPRD tadi itu, berapa bulan yang lalu kami mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol ini. Tetapi dari kami itu setiap saat kami melakukan pengawasan ke tempat-tempat minuman beralkohol. Seperti di restoran, kafe dan tempat hiburan malam. Jadi tetap kami lakukan setiap seminggu sekali kami lakukan pengawasan ke.
2: Itu rutin, Pak?
0: Ya, rutin kami lakukan.
2: Seminggu sekali?
0: Seminggu sekali
2: kami. Setiap bulannya, Pak, ya?
0: Iya, pokoknya seminggu sekali itu pasti kami lakukan. Baik itu di siang hari maupun di malam hari.
2: Oh, jadi ada pembagian waktu juga berarti, Pak?
0: Iya, ada pembagian waktunya. Karena penjual minuman beralkohol ini kan mereka juga tidak mengenal waktu.
2: Iya.
0: Tetapi yang kami tegaskan di sini adalah sesuai dalam peraturan daerah yang terbaru, nomor 2 tahun 2026 itu, itu di tempat hiburan malam sampai jam 3.
2: Jam 3 dini hari?
0: Jam 3 dini hari itu sudah batas penjualannya. Terus yang di restoran dan hotel itu jam 1 malam.
2: Oke. Ya. Jadi untuk tempat hiburan malam itu jam 3 dini hari, resto dan juga apa namanya kafe gitu, jam 1 dini hari. Oke. Baik, iya, baik. Dan Anda pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kami pagi hari ini, kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bergabung di 08123868703 atau sampaikan pertanyaan Anda lewat channel YouTube kami di RRI Sorong. Sudah ada yang bergabung, Pak Fauzi dan juga Pak Udin ini pagi hari ini. Pak Timo, silahkan, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak, silahkan.
4: Noni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak.
4: Narasumber juga selamat pagi, ya.
3: Iya, ya, selamat pagi.
4: Ya, hari ini kita bicara minuman keras, ya. Ya, saya tidak mempersoalkan soal peraturan daerah nomor 1 atau nomor 2, bahkan perwali kota Sorong nomor 18A dan seterusnya, termasuk peraturan presiden nomor 74 dan seterusnya, peraturan menteri perdagangan. Saya mau bicara konsepnya kota ini. Saya bukan peminum, tapi saya tahu tempat-tempat yang berjualan barang-barang itu. Daripada saya dengar orang cerita, mungkin saya buat kajian. Satu hal yang menarik, ya, mudah-mudahan tidak tersinggung. Karena faktanya itu kalau data yang saya dapati, kemudian dari hasil survei saya, kan orang sering bicara seperti pagi ini. Enak sekali bicara tentang dasar hukum. Memang dasar hukum jelas tidak ada. Tapi kalau menyangkut soal pengendalian dan pengawasan penjualan, ya itu memang ada. Kota Sorong ini, terus terang, memang sangat meresahkan dengan barang ini. Kenapa? Karena kelemahannya ada itu di pengawasan. Saya tahu beberapa titik yang jual-jual barang-barang itu. Jadi saya mungkin garis besar aja, bahwa harus dibuktikan. Kalau mau mengendalikan, artinya startnya dari mengawas, ya. Bagaimana mereka menjual, tempat-tempat mana yang layak, dan seterusnya. Saya sarankan buat bapak-bapak yang ada di Pamong Praja, polisi Pamong Praja, mungkin juga polisi negara, coba menghindarkan banyak hal yang merupakan konspirasi. Karena memang barang ini kan dia mendatangkan berkat dalam banyak, tapi berkat kita. Jadi mungkin singkatnya begini, kita bicara aturan, kita bicara teori konsep segala terkendali yang ada di dalam daerah ini, tapi kita wujudkan dalam kenyataan supaya jangan orang minum liar, jangan jual liar dan sebagainya. Akibatnya dia merusak kamtibmas dalam kota ini. Lalu siapa yang kita persalahkan? Jadi pemerintah atau aparat TNI Polri juga harus jiwa besar bahwa ada hal-hal yang kita buat tidak benar juga. Ya, ini saya tidak bicara merujuk sampai pada hal kecil. Saya kasih gambaran untuk perenungan bahwa memang kalau kita bicara teori aturan itu pasti enak kita bicara, tapi dalam faktanya sabar dulu. Kita lihat kenyataannya, karena banyak orang gila akibat dari minuman juga. Jangan persalahkan itu bir, anggur dan lain-lain. Persalahkan manusia yang mengatur. Demikian, non. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih, Pak Timo. Di belakang Pak Timo silakan di 08123868703 dan di 32 dan di apa namanya channel YouTube kami dan juga akun sosial media kami pagi hari ini. Selamat pagi Pak Jerry.
5: Iya, selamat pagi.
2: Iya, sehat ya Pak?
5: Ya, baru sebenarnya tidak sehat ini.
2: Oh,
5: suara
2: iya.
5: Saya sudah hilang-hilang ya.
2: Oke.
5: Selamat pagi Bapak berdua dari Bapenda dari kota atau kabupaten, saya kurang begitu
2: kota, Pak.
5: Jelas.
2: Iya, dari kota, Pak.
5: Oh, dari kota.
2: Iya.
5: Kemudian sahabat saya dari Satpol PP.
3: Iya,
5: kota. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Apa yang Bapak-bapak sampaikan memang itu perintah regulasi. Persoalannya hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Timo, ini perilaku penyakit masyarakat. Hampir semua kejadian itu setelah ditelusuri karena mengkonsumsi minuman beralkohol. Entah itu kategori golongan A, B, dan C, saya kurang begitu tahu karena saya tidak berada di tempat kejadian perkara. Tapi yang saya mau ingatkan kita semua, tujuan pemerintah, khususnya pemerintah kota itu bagaimana peningkatan pendapatan hasil daerah melalui pajak dan retribusi. Tadi saya sudah mendengar penjelasan bahwa terkait pajak dan retribusi kepada usaha-usaha yang terregistrasi, artinya dia memiliki izin. Sejauh pengamatan saya, banyak pelaku penjualan minuman khusus beralkohol itu ilegal menurut saya. Artinya dia tidak punya izin. Nah, bagaimana mereka ini bisa ditertibkan? Tentu harus selalu melakukan pendataan. Jadi tidak cukup kepada pelaku usaha yang terregistrasi, artinya memiliki izin. Justru banyak yang terjadi adalah penjualan minuman di tempat-tempat yang sebenarnya kalau menurut Perpres 74/2013 yang kemudian ditindaklanjuti dan Perda Sorong, Perda Wali Kota, Peraturan Wali Kota nomor 2 2026 itu kan sudah jelas itu. Tempatnya di mana, izinnya seperti apa, itu jelas. Sehingga nanti penindakan itu oleh teman-teman di Pol PP pasti. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Timo ya. Ini bicara pengawasan dan pengendalian. Karena inti dari perintah peraturan daerah itu di situ. Itu yang penting. Kita kejar target, oke. Tapi fakta di lapangan, banyak perilaku masyarakat yang menyimpang. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bersinergi supaya hal-hal macam ini tidak lagi terjadi? Penertiban kepada mereka-mereka yang melakukan tempat usaha. Jujur saja, apa yang disampaikan Pak Timo saya paham, saya mengerti. Tempatnya tidak terlalu jauh dari rumahnya beliau. Saya sudah mengamati itu, Pak. Bahkan di daerah Aimas, saya juga sudah lihat itu. Tapi saya tidak punya kapasitas ke sana. Saya ada masyarakat yang melihat dan menyampaikan pandangan demi menyelamatkan manusia-manusia. Kasus kemarin itu, penjual bakso itu. Ternyata pelaku itu mengkonsumsi, tidak tahu itu minuman lokal atau mikohol, kita tidak tahu. Tapi dampaknya kan seperti begitu. Lah, bagaimana supaya kita bisa melakukan pengawasan pengadilan yang betul-betul mencapai target dan harapan publik? Kalau kita tidak bersinergi dengan masyarakat, terutama warga masyarakat lewat RT, lewat RW, kelurahan, mari membantu memberikan informasi. Tujuannya apa? Bukan mencari apa-apa supaya itu dalam pengawasan. Intinya itu harus dalam pengawasan. Itu yang terpenting di situ. Ini pesan saya kepada Bapak dari Bapenda. Memang itu bagian daripada bagaimana kita melihat perekonomian kita punya wilayah dari sumber-sumber lain. Salah satunya adalah pajak dan retribusi. Yang berikut, ini keluar dari minuman beralkohol. Banyak hal sebenarnya menurut saya bapak-bapak dorang bisa melakukan apa namanya itu penarikan retribusi. Tentu harus retribusi yang sah, dibuktikan dengan karcis. Karena banyak kemarin masyarakat mengeluh bahwa tiba-tiba ada pajak ini, ada retribusi ini, yang ujung-ujungnya itu tidak jelas. Lah bagaimana mereka ini bisa ditertibkan? Ini titipan saya kepada Bapak dari Bapenda supaya menjadi perhatian. Nah, kepada sahabat saya dari Pol PP, ya senang. Tetap semangat. Memang Pol PP ini kadang-kadang dilematis dalam melaksanakan tugas. Menegakkan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah menjadi tugas utama. Tapi di lapangan yang kita jumpai itu seperti begitu. Saya titip untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya, tolong mereka dibekali. Ya, dibekali dengan pemahaman yang baik terkait dengan bagaimana pengendalian dan pengawasan terhadap minum alkohol secara berjenjang. Ya, jadi ini saya sudah lihat, Pak. Saya sudah lihat. Jadi ini saya memberikan masukan, bukan tujuannya menggurui, tidak. Ya. Saya pernah ada di bagian ini. Dan saya melihat ini menjadi bagian yang menjadi sesuatu yang bukan menarik, tapi menantang saya untuk melakukan bagaimana kehadiran saya membuat masyarakat itu merasa dihargai, dihormati, dan masyarakat itu dimanusiawi. Itu yang saya harapkan di situ. Jadi penindakan-penindakan itu jangan terlalu over, sehingga membuat masyarakat merasa resah. Ini pesan saya. Khusus untuk sahabat saya dari Pol PP. Mohon maaf Bapak, saya tidak bermaksud apa. Saya orang yang pernah diberikan tugas tanggung jawab untuk hal-hal seperti begini. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Sejauh pengamatan saya, mulai dari Boswesen sampai di Aimas, itu yang saya jumpai. Jadi itu harapan saya.
2: Baik, Pak
5: Jerry. Terima kasih Bapak, Bapak berdua sudah berkenan hadir. Tetap semangat Bapak-Bapak. Kami mendukung. Terima kasih Bapak dari Bapenda dan Satpol PP berkenan untuk hadir. Karena banyak pihak yang kami harapkan melalui Halo RR ini bisa hadir. Sehingga kita bisa membangun komunikasi. Terima kasih buat LPP RR Sorong sudah membantu kita dalam berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan publik.
2: Baik, terima kasih Pak Jerry.
5: Terima kasih banyak. Selamat pagi Tuhan memberkati kita.
2: Selamat pagi Pak Jerry, Tuhan berkati. Iya, mungkin bisa langsung ditanggapi dua penelpon kami ya, dari masyarakat, Pak Timo dan juga Pak Jerry. Pak Fauzi silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Timo, Pak Jerry, masukan yang luar biasa. Ya, pada dasarnya kami berjalan itu harus dengan regulasi. Itu adalah kitabnya kami.
2: Iya.
3: Kami pun di BPPRD kami tidak bisa melenceng daripada aturan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Timo, Pak Jerry juga, ada hal-hal yang sudah mengatur kami. Kami punya peraturan daerah nomor 2, nomor 1 yang tadi saya sampaikan. Tadi disampaikan oleh Pak Jerry ada beberapa pungutan retribusi yang tiba-tiba dan lain sebagainya. Di perda nomor 1 kami sudah ditentukan pajak-pajak apa saja yang bisa kami tarik. Bahkan ada beberapa pajak yang akan opsinya diberikan kepada provinsi itu bukan hanya kami tidak ini. Dia bergaris lurus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Undang-Undang HKPD.
2: Ya.
3: Ini turunannya sampai ke bawah. Nah, makanya tadi kami sampaikan peraturan daerah ini adalah dasar kami. Kami tidak bisa melenceng daripada aturan tersebut. Makanya pemungutan retribusi yang kami lakukan sesuai dengan perda kita, yaitu perda nomor 2 tahun 2026.
2: Ya.
3: Kami tidak bisa melenceng situ. Terkait pengawasan ada Satpol PP, terkait perizinan ada di PTSP, terkait pendistribusian ada di perdagangan.
2: Ya.
3: Kami BP2RD atau Bapenda yang mungkin orang lebih kenal, yang kami tarik itu sesuai dengan peraturan daerah itu. Yang mempunyai izin dan yang diatur di dalam peraturan daerah. Selebihnya daripada itu tidak dibenarkan untuk kami melakukan penarikan retribusi.
2: Iya, bagaimana Pak untuk khususnya untuk memastikan pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakannya itu sesuai dengan ketentuan?
3: Oh ya, jelas. Kita merujuk kepada aturan-aturan sudah kami sebutkan tadi, sehingga mereka melaporkan transaksinya mereka dalam satu bulan, kami akan menetapkan dengan besarannya. Bahkan tempat hiburan malam di Kota Sorong itu pajaknya besar sekali.
2: Yeah.
3: Itu 40%.
2: Okay.
3: Itu sesuai dengan peraturan daerah.
2: Kalau untuk restoran dan hotel
3: 10%.
2: Oke, berbeda, sedikit berbeda ya, Pak ya. Ada perhitungannya.
3: Karena kalau dia masuk ke restoran, hotel, dia masuk hitungannya adalah PBJT.
2: Oke.
3: Pajak barang dan jasa tertentu.
2: Iya.
3: Sehingga hitungannya 10%. Di tempat hiburan malam dia menjadi 40%. Itu termasuk sangat tinggi. Nah, salah satu hal itu yang tadi saya sebutkan membuat akhirnya agak sedikit lesu. Karena pasti pelaku tempat hiburan malam harus menyesuaikan harganya.
2: Iya. Mm-mm. Nah, itu bagaimana sampai terjadi juga, termasuk di dalamnya ini sempat juga heboh dan trending topik di Sorong bahwa ada beberapa tempat-tempat usaha misalnya seperti restoran dan lain sebagainya yang akhirnya dipasang pelang ya karena penundaan pembayaran pajak ini, Pak.
3: Iya, itu aturan. Jadi kami kalau di peraturan daerah kami, kami tidak bisa melakukan penyitaan. Mm-mm. Kami tidak bisa melakukan penutupan.
2: Yeah.
3: Kami hanya bisa memasang pelang bahwa objek pajak tersebut belum melunasi atau melakukan tunggakan pajak. Tetapi baru-baru ini kami pemerintah Kota Sorong dan mungkin kami di Kota Sorong, mm-hmm. kami telah menyerahkan hal itu kepada kejaksaan. Sehingga okay. wajib pajak yang melakukan penunggakan dan sebagainya sudah 1 bulan terakhir bahkan hampir 2 bulan ini semua sudah dipanggil di kejaksaan.
2: Oke, okay, jadi langsung urusannya dengan masalah hukum ya,
3: kami
2: nih, Pak,
3: serahkan
2: ya?
3: Kepada kejaksaan.
2: Oke. Okay. Nah, terus kemudian dari Bapak secara apa namanya regulasi dan juga aturan tentunya itu memasang pelang itu biasanya pelanggarannya itu terkait dengan penundaan pajak itu berapa lama, Pak?
3: Yang jelas yang objek pajak tersebut belum melunasi pajaknya. Mau 1 tahun, 2 tahun ya kami pasangkan pelang tersebut.
2: Oke, okay, jadi di khususnya yang untuk apa namanya tempat-tempat yang tadi Bapak sudah sampaikan seperti restoran, kemudian hotel dan lain sebagainya. Dan itu juga kan kalau kita berkunjung ke beberapa tempat itu juga ada dipasang pelangnya. Yeah, gitu.
3: Setelah kami pasang pelang, tapi mungkin dari wajib pajak tersebut merasa bahwa cuma dipasang pelang, tapi tetap mereka bisa berusaha sehingga kita lihat. Tingkat kepatuhannya masih rendah juga.
2: Masih rendah ternyata.
3: Masih rendah. Setelah kami pasangkan pelang, tetap ada sampai pelangnya itu kami harus ganti lagi dengan yang baru.
2: Oh begitu.
3: Nah, makanya kami.
2: Nah, pengawasan seperti apa nih, Pak Indel?
3: Makanya tadi kami sama dengan kami diserahkan kepada okay. kejaksaan sekarang.
2: Okay.
3: Nah, karena kami sudah MOU dengan kejaksaan, kami menyerahkan hal tersebut kepada kejaksaan. Kami memberikan daftar wajib pajak yang belum melunasi pajaknya, kami serahkan kepada kejaksaan.
2: Progresnya sekarang. Seperti apa ketika berurusan dengan kejaksaan ini, mereka?
3: Cukup baik. Cukup baik, ada beberapa wajib pajak yang langsung mereka melakukan pembayaran, ada yang langsung membuat pernyataan bahwa kami akan melunasi dalam waktu yang sangat dekat.
2: Oke, jadi setidaknya itu ya yang menjadi usaha untuk bisa menertibkan ini para pelaku usaha berarti, iya. Pak ya.
3: Kalau kami punya kewenangan sebenarnya kami mau kami bisa melakukan penutupan,
2: iya.
3: Tapi perda kami tidak menyatakan
2: tersebut. Tidak ada itu, ya. Iya. Oke, jadi makanya MOU dengan kejaksaan.
3: Iya,
2: gitu ya.
3: Kami ada MOU dengan kejaksaan, sebenarnya MOU ini luas, bukan hanya untuk PP2RD tapi untuk semua di OPD di pemerintah Kota Sorong melakukan pendampingan dengan kejaksaan sehingga kami dari PP2RD lebih fokusnya kepada wajib-wajib pajak yang melakukan penunggakan.
2: Oke, okay, baik. Nah, kita ke Pak Udin, mungkin bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Timo dan Pak Jerry.
0: Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Timo dan Pak Jerry tadi, memang yang menjadi tugas kami itu tetap kami laksanakan masalah pengawasan sesuai dengan Perda nomor 2 tersebut. Memang di lapangan itu kami banyak temukan kendala karena
2: kendalanya apa saja nih, Pak?
0: Kendalanya biasanya dalam penertiban itu ada oknum-oknum yang membekingi masalah tempat penjualan minuman beralkohol.
2: Oke, okay. Makanya itu juga jadi temuan Bapak?
0: Iya.
2: Nah, itu. Terus sampai sejauh mana usaha untuk bisa menembus hal itu ataupun juga mungkin melakukan jalur hukum lainnya bagaimana, Pak?
0: Jadi kami belum melakukan jalur hukum, kami tetap melakukan pengawasan. Apalagi beberapa bulan yang lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha ini.
2: Yeah.
0: Jadi dari situ kami bisa gali bahwa ini tempat ini saya punya punya karena kebanyakan ini penjual minuman alkohol ini adalah orang lain yang punya, tetapi yang ada di tempat itu bukan mereka punya, mereka hanya menjaga saja.
2: Okay.
0: Jadi itu kendala yang kami dapatkan di lapangan.
2: Karena bukan pemilik ternyata.
0: Bukan pemilik, tapi hanya sebagai penjaga atau pengelola saja.
2: Pengelola saja. Ya, jadi
0: itu yang kami dapatkan.
2: Nah, terus kemudian bagaimana untuk menertibkannya ini ketika ditemukan hal seperti itu?
0: Pada saat ini kami hanya sifatnya pengawasan, kami melakukan penertiban. Seandainya sudah tahap penertiban mungkin akan kami tutup sesuai dengan Perda nomor 2 tersebut.
2: Sampai sejauh mana usaha itu jika nanti terjadi, Pak?
0: Jadi dalam penutupan suatu tempat usaha apalagi tempat minuman beralkohol ini maka kami harus melalui tenaga yang didampingi oleh PPNS karena tidak semua satpol itu bisa menutup tempat penjualan minuman beralkohol.
2: Yeah.
0: Hanya satpol PP yang mempunyai sertifikat diklat PPNS.
2: Yeah.
0: Dan kebetulan di Kota Sorong ini pada saat ini untuk tenaga PPNS itu masih kurang sama sekali.
2: Yeah.
0: Ya, kebetulan di Kota Sorong itu pada saat ini hanya saya sendiri yang memiliki
2: sertifikat itu.
0: Iya, sertifikat itu. Jadi okay. kami belum bisa melakukan penutupan.
2: Bagaimana sinergitas dengan pihak keamanan nih dalam hal ini pihak kepolisian dari Polres Kota Sorong, Pak?
0: Iya, jadi kami dari kepolisian itu kami karena kami dari PPDS ada korwas yang kami komunikasi dengan korwas PPDS yang ada di Polres dan Polda di daerah tertentu. Kalau kami di Kota Sorong maka koordinasinya ke Polresta Kota Sorong.
2: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Iya.
2: Iya. Ada yang mau ditambahkan Pak Fauzi dan juga Pak Udin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Timo dan juga Pak Jerry?
3: Kami rasa ya di pemerintah daerah kami ada beberapa OPD dalam hal ini PTSP, perdagangan, Satpol PP, bahkan pariwisata. Kami juga dengan Komisi 2 DPRK Kota Sorong dalam hampir berapa bulan terakhir ini memang konsentrasi kami juga terkait minuman beralkohol tersebut. Dibuktikan juga dengan teman-teman dari DPR Kota Sorong dalam hal ini Komisi 2
2: iya.
3: yang turun ke lapangan.
2: Berarti sinergitas itu ada ya Pak ya?
3: Sinergitas itu iya. ada. Kami okay. bahkan dalam melakukan pertemuan dan lain sebagainya, sosialisasi pun kami selalu bersinergi bersama-sama dengan teman-teman dari DPR Kota Sorong.
2: Oke, baik. Iya, dan pendengar ini menarik ya apa yang sudah disampaikan sehingga kita juga bisa mengetahui secara garis besar regulasi dari pemerintah Kota Sorong terkait juga dengan pengelolaan minuman beralkohol ini baik yang legal ataupun juga yang ilegal. Nah, Pak Fauzi, ini menarik. Kalau yang ilegal itu apakah memang dalam proses pengawasan Bapak ini juga ditemukan ada minuman-minuman beralkohol yang ilegal ini, Pak?
3: Saya tidak akan berbicara itu karena fungsi saya hanya sebagai pemungut. Kami akan menarik kepada yang sudah mempunyai aturannya.
2: Yang secara ada di, yang berarti yang legal saja berarti ini, Pak.
3: Tentu okay. legal. Kami tidak bisa menarik kalau yang tidak mempunyai izin.
2: Oke, okay. Nah itu apakah sinergitas itu ada laporan-laporan tertentu ke pihak-pihak tertentu yang untuk nanti langsung melakukan pengawasan atau tindakannya, Pak Ikus, yang kalau ditemukan ilegal di lapangan?
3: Mungkin lebih Satpol PP yang akan lebih
2: jawab. Pak Udin gimana, Pak?
0: Jadi yang
2: apakah ditemukan juga ada minuman-minuman yang ilegal ini, Pak? Ketika pada saat Bapak melakukan proses pengawasan ini?
0: Iya, jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa minuman ilegal dan legal itu adalah minuman yang ilegal itu yang mempunyai izin,
2: iya.
0: terus yang ilegal itu yang tidak mempunyai izin.
2: Apakah Milo juga termasuk di dalamnya, Pak?
0: Milo itu termasuk minuman ilegal.
2: Iya.
0: Jadi kayak yang ilegal itu walaupun dia minuman toko, tetapi dia tidak mempunyai izin, berarti dia itu minuman ilegal.
2: Iya.
0: Itu.
2: Oke, nah ditemukan pada saat Bapak dalam melakukan pengawasan ditemukan itu apa yang dilakukan, Pak?
0: Jadi memang kalau yang kami lakukan itu seperti yang sampaikan tadi, berarti yang tidak mempunyai izin itu berarti minuman ilegal.
2: Iya.
0: Itu. Memang kami dapatkan, tapi kami belum bisa bertindak. Belum bisa bertindak karena masih melakukan sosialisasi dengan apalagi sampaikan Pak Kepala Badan Pemerintahan itu sendiri dengan DPR Komisi 2. Jadi semua ini akan terlibat nanti pada suatu saat akan di kami akan turun bersama-sama untuk menentukan bahwa ini legal dan ini ilegal. Jadi pada saat ini kami hanya melakukan pengawasan rutin. Belum ada penutupan ataupun penyegelan tempat usaha belum ada.
2: Oke, baik. Mendengar dan juga pemirsa, silakan di 08 12 38 68 7 03 pagi hari ini ya. Bidan Louis, silakan.
6: Selamat pagi Kak Noni.
2: Selamat pagi.
6: Selamat pagi Bapak narasumber.
3: Ya,
6: izin dengan
3: pagi.
6: Nama Bapak Fauzi Patah. Saya anggota Bapak ketika Bapak jadi kepala distrik. Agak ceriwis. Pak Udin. Terima kasih Bapak atas masukannya. Saya juga baru tahu nih si legal dengan ilegal. Jadi kalau teh pucuk tidak ada izin dia termasuk ilegal ya Pak?
2: Ini kita bahasnya terkait dengan minuman beralkohol, ya. Bu Bidan.
6: Baik, terima kasih. Itu untuk ketawa sejenak.
2: Ya. Oh iya, makasih.
6: Tadi sudah dijelaskan Perda nomor 2 tahun 2026 yaitu sudah sangat jelas regulasinya, terus kemudian pajaknya, restorannya, segala-galanya. Yang menjadi implementasi saya, Bapak mohon izin, selalu miras ini disalahkan pemerintah. Ya, ada minuman yang harus ilegal, padahal tidak. Jadi mohon izin Bapak masukkan saja, sebaiknya Perda nomor 2 tahun 2026 ini ditempel di kelurahan. Jadi tidak ada lagi seperti izin ibu-ibu, anak saya nih mabok begini-begini. Kalau anaknya mabok, ibunya tidak bisa menjaga anaknya. Ya, ibunya tidak bisa mendidik anaknya. Tidak bisa dia mengajar mengaji atau berdoa syafaat itu salah diri sendiri. Nah, kemudian ditempellah di kelurahan Perda nomor 2 ini tahun 2026 sehingga tidak ada lagi yang bertanya kalau di sini ini menjual miras seenaknya. Kenapa di kelurahan? Karena sekarang kan dana bantuan sembako itu lancar. Jadi ngelirik ke kiri ada Perda nomor 2 tahun 2026 yang harus dibaca. Terus istri, suami-suaminya dijaga. Kenapa harus minum mabok-mabokan? Itu kesalahan di dalam.

0: bagus. Jadi mohon izin Bapak Narasumber tempelkan Perda nomor 2 tahun 2026. Tidak ada lagi ibu-ibu yang teriak-teriak anak saya mabok karena miras. Siapa ini yang menyediakan?
1: Baik.
0: Pemerintah.
1: Iya.
0: Tidak ada lagi ibu-ibu yang teriak-teriak suaminya mabok-mabokan. Itu saja Bapak, izin Perda nomor 2 tahun 2026 ditempel.
1: Iya.
0: Karena setiap 3 bulan ambil sembako.
1: Baik.
0: Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih Bu Bidan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya Bu Bidan bikin kedua narasumber saya senyum-senyum ya pagi ini. Terima kasih Bu Bidan. Pak Epang, selamat pagi.
2: Salam, selamat pagi.
1: Shalom. Iya Pak, silahkan.
2: Iya, iya. Kita berbicara tentang ini. Di satu sisi masih untuk pembangunan daerah. Di satu sisi ada juga undang-undang KUHP yang berlaku mulai 1 Januari 2026. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 pasal 36 tentang mabuk-mabukan. Ini kan melanggar juga. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Berbicara ilegal dan tidak ilegal. Yang mana sekarang ini adalah yang tidak, yang ilegal. Itu kan begitu. Satu PP berbicara 1 jam 3. Dan tiga ke atas itu orang merebut pinggir-pinggir rumah-rumah orang. Satu PP bisa tidak bersama-sama dengan aparat yang lain. Terus yang ilegal ini, mungkinnya siapa? Katanya dihapus, tapi kok muncul terus? Itu siapa detiknya? Tolong coba dilihat. Ini apa? Kasihan kalau kita bicara tentang minuman keras ini. Jadi Bu Bajangles tadi bilang suami-suami, bukan suami-suami saja, sekarang anak-anak kecil, anak sekolah pun ikut di situ.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kita tidak bisa ini. Benoli bisa larang Benoli ke suami, mungkin Benoli ke suami mungkin tidak minum ya.
1: Iya yeah, Pak.
2: Tapi kalau Benoli ke suami minum, larang.
1: Iya.
2: Jadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT yeah. lagi.
1: Betul.
2: Jadi kita melihat kali ini melihat dengan jelas, dengan baik dulu. Kita sedang berbicara pajak untuknya dan segala macam. Saya pernah lihat di kilometer 10. Maaf, yang pajak ini.
1: Iya Pak.
2: Itu ada satu supermarket. Itu sekarang tidak ada karcis lagi. Kita masuk keluar tuh bayar motor 3.000, mobil 5.000. Itu siapa sih yang kelola di situ? Itulah distribusi yang dibilangkan oleh Pak Jerry. Semua itu harus jelas dan transparan. Supaya tidak ada tindak kesempatan yang tidak baik. Sebenarnya daripada 3.000-5.000 itu jadi lagi mungkin minuman ilegal di tengah jalan sampai subuh-subuh. Ini perlu diperhatikan. Dan kita jangan berbicara pajak, keamanan, sampai PP kalau tidak itu. Dan juga yang lain, saya tidak tahu biaya operasinya ada atau tidak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mungkin seperti itu, selamat pagi, narasumber, selamat pagi.
1: Iya, terima kasih Pak Epang.
2: Terima
1: kasih Pak, Tuhan memberkati. Bisa langsung ditanggapi nih ya.
3: Baik, terima kasih.
1: Pak Udin.
3: Ya. Saya tanggapi dulu tadi terkait yang karcis di kilo 10 ya.
1: Iya.
3: Kita tahu bahwa kondisinya sekarang lagi pembongkaran jalannya.
1: Betul. Nah,
3: di Gota itu, saya maksud Bapak tadi itu di Gota.
1: Iya.
3: Bapak sebenarnya harus tahu, itu kan lagi pembongkaran jalannya di situ. Sehingga mereka memindahkan pintu masuknya dari sebelah sini dulu. Kalau sudah selesai, tentu mereka kembali melakukan dengan
1: iya, kan ada perbaikan drainase
3: iya,
1: itu ya Pak.
3: Iya, perbaikan drainase sehingga pintu keluarnya masuknya satu.
1: Iya.
3: Tidak mungkin orang masuk di situ, karcisnya juga ambil situ.
1: Iya.
3: Karena kita tahu kan selama ini Gota itu paling tertib juga orang masuk, iya, ada karcisnya keluar. Tapi karena lagi pembongkaran drainase, untuk sementara mereka masuknya dari sebelah
1: kiri
3: kalau tidak salah dari sebelah kiri, iya, masuknya keluarnya dari tempat yang biasa orang ngambil karcis sekarang.
1: Betul.
3: Ini. Jadi
1: iya,
3: itu sementara saja Bapak ya, bukan untuk
1: seterusnya.
3: Seterusnya. Jadi Bapak terus khawatir.
1: Iya, karena namanya masyarakat ya begitu ya Pak ya. Jadi memang apa, yeah, kenapa sudah jadi begini?
3: Itu situasional saja, yeah, yang terjadi sekarang ini.
1: Baik. Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay. Pak Udin, mungkin dari apa yang disampaikan, bagaimana dengan usulan dari Bu Bina nih Pak Fauzi? Ini mantan warganya.
3: Oh, iya. Terima kasih.
1: Ditempelkan Ibu di kelurahan.

0: Silakan.
1: Ibu Lois, aduh selamat pagi. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih, itu usul yang sangat bagus. Memang nanti setelah kita melakukan sosialisasi dengan para pelaku usaha, kita juga pasti harus memberikan atau menempel ya untuk terkait perda nomor 2 tersebut di kelurahan-kelurahan.
2: Baik.
1: Sebenarnya sosialisasi belum berhenti juga sampai dengan sekarang ini.
2: Mm-hmm.
1: Tetap kita akan sosialisasikan terus. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami PTSP perdagangan pariwisata, kami minggu lalu kalau tidak salah kami sudah turun ke tempat hiburan malam.
2: Okay.
1: Satu sisinya kami mengecek terkait apakah perizinannya sudah selesai atau belum, kemudian terkait retrip pajaknya apakah rutin membayar dengan baik atau tidak. Satu sisi juga kami mensosialisasikan terkait perda nomor 2 tersebut. Itu baru beberapa tempat, tapi kami jalan terus. Nanti dalam waktu dekat ada beberapa tempat lagi. Mungkin setelah tempat hiburan malam kita akan turun juga kembali ke para pelaku-pelaku usaha, bahkan juga ke distributor-distributor.
2: Distributor itu paling yang pasti Pak, harus itu ya Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Baik. Mungkin nanti akan diagendakan ya di kesempatan lain.
1: Iya.
2: Silakan Pak Udin, mungkin boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bidan Louis dan juga Pak Epang ini.
3: Iya. Apa yang disampaikan Ibu Bidan tadi itu memang kami saat ini sedang melakukan sosialisasi ke pelaku usaha untuk mengurus izin dan lain sebagainya. Terus nanti kami, apa yang disampaikan tadi itu, kami akan sosialisasikan ke tempat-tempat terbuka, ruang terbuka hijau, tentang perda nomor 2 ini, untuk supaya masyarakat itu bisa melihat dan mengetahui dengan perda itu. Jadi bukan cuma pelaku usaha, tetapi masyarakat juga harus mengetahui tentang perda ini, karena penguasaan perda ini masyarakat juga akan terlibat.
2: Terlibat di dalamnya, ya.
3: Masyarakat akan terlibat aktif dalam pelaksanaan perda ini. Ada kontrol dari masyarakat itu sendiri.
2: Hmm.
3: Saya kira Ibu Beda apa yang saya sampaikan begitu. Nanti akan kami sosialisasikan.
2: Iya, oke, baik. Dan apa dengar? Oke, Pak Timo kembali lagi. Selamat pagi, silakan Pak Timo.
4: Iya, Pak Udin.
3: Ya?
4: Saya mau usul. Tapi saya awali dengan pertanyaan dulu. Ini penting karena begini, kalau kita ke luar negeri ya, itu ada hal-hal tertentu yang saya pelajari. Jadi ini saya mau usul. Kalau pengendalian yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan tadi, bolehkah mengatur manusianya yang konsuming itu? Kalau botol-botol bir dan lain-lain, distributor, mereka bisa diatur. Pengguna ini, minuman keras juga diatur. Karena saya lihat di luar, contoh ya, saya pernah di satu kafe di Amerika. Saya bukan peminum, cuma saya mungkin karena mau tanya-tanya, jadi saya coba duduk, baru saya tanya-tanya. Ternyata peminumnya juga diatur, dikendalikan, diawasi, plus distributornya juga itu diatur baik-baik, karena kalau tidak nanti mereka punya perpanjangan tangan. Karena minuman kan dikategorikan ada 3 ya, golongan A, B, dan C. Oleh karena itu manusia yang menggunakan juga diatur. Kalau tidak diatur di dalam peraturan wali kota misalnya, ya bikin perda baru atau peraturan wali kota baru supaya manusia-manusia pengguna ini juga diatur. Karena ada peminum kelas A, B, C, dan seterusnya. Itu yang saya mau kasih pikiran buat Pak Udin. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Timo. Silakan Pak Udin bisa langsung ditanggapi.
3: Ya, jadi kalau masalah jumlah dan minuman yang tersebut, A, B, C itu bukan di adanya di Dinas Perdagangan. Yang mengatur itu Dinas Perdagangan. Jadi kami hanya mengawasi tempat-tempat penjualannya. Kalau jumlah dan sebagainya itu ada di Dinas Perdagangan. Begitu Pak Timo.
2: Iya, terus kemudian ini usulan ini Pak, terkait juga dengan apa pembentukan perda baru misalnya. Beliau mencontohkan selain pelaku usaha yang diberikan ataupun juga ada aturannya, tetapi juga masyarakatnya juga nih, istilahnya para peminumnya juga nih diberlakukan juga aturannya. Ini gimana nih?
1: Baik, saya lah jawab kalau ingin ya. Kita tahu bahwa di perda kita nomor 2 tahun 2026 ini ada juga mengatur terkait kita punya konsumen juga.
2: Oh iya. Nah,
1: ya, salah satu contohnya ada di pasal, kita lihat pasal 16 ya. Di pasal 16 itu menyebutkan bahwa setiap penjual langsung minuman beralkohol sebagaimana maksud pasal 6 berkewajiban untuk menyediakan fasilitas bagi konsumen dalam pengaruh minuman beralkohol atau dia mabuk. Oh, okay. Sehingga fasilitas yang dimaksud di ayat 1 berupa tempat istirahat sementara.
2: Oke, okay, jadi harus ada tempat itu ya.
1: Iya, itu nanti kemudian begitu ya, Pak, ya? Menyediakan fasilitas transportasi dan mengantarkan sampai ke tempat konsumen itu dia ke rumah. Okay. Nah, ini yang nanti akan kita rubah ke depannya sehingga kalau dia tempat menjual minuman alkohol, dia wajib menyiapkan. Kalau ada yang mabuk di situ, dia wajib memesankan maksimum untuk mengantar. Dia tidak boleh berkendara pulang.
2: Oke. Okay.
1: Nah, itu jadi, di perda situ tetap di situ. Ya. Nah, ini yang kami lagi sosialisasikan karena ini perdanya baru. Nah, nanti akan ke depan kita akan terapkan seperti begitu.
2: Seperti misalnya juga tadi disampaikan harus ada kayak tempat transit sementara
1: ada ketika tempat beristirahat kalau
2: istirahat
1: dia,
2: gitu ya, kalau pas
1: wajib,
2: memang mabuk.
1: Iya, wajib disiapkan. Apalagi juga dengan tempat hiburan malam nanti ke depannya begitu. Kalau yang bersangkutan dia, kalau dia tidak mempunyai yang bawa mobil atau dia berkendara sendiri, kalau dia sudah mabuk, distributor wajib memisahkan maksimum untuk mengantar yang bersangkutan pulang.
2: Alamatnya gimana, Pak?
1: Ya, nanti akan disesuaikan dengan dia punya ini.
2: ID-nya, iya.
1: Pasti akan dia, ID-nya nanti pasti disesuaikan. Daripada kita membiarkan dia berkendara dengan kecelakaan dan sebagainya.
2: Masalah baru lagi.
1: Iya, makanya kita bukan hanya mengendalikan ini, termasuk yang konsumen, yang konsumsi, kita atur juga semuanya.
2: Okay. Ini bagus sekali nih, Pak. Dan memang harus disosialisasikan terus ke masyarakat. Dan usulan dari Ibu Bidan tadi ditempel di kelurahan atau di distrik, begitu ya. Supaya masyarakat juga ataupun juga tempat-tempat umum begitu Pak, atau fasilitas-fasilitas publik begitu ya, sehingga masyarakat juga tahu. Silakan Pak Udin, ada yang mau ditambahkan?
3: Jadi saya mau tambahkan tadi ada usulan dari Pak Timo untuk adanya perda baru.
2: Iya.
3: Jadi perda itu tidak serta-merta kalau tidak sesuai akan diganti. Tetapi ini sementara dibahas perda ketertiban umum yang baru.
2: Iya.
3: Yang akan keluar nanti sementara sudah dibahas DPR. Di situ dijelaskan bahwa tempat waktu batasan penjualan minuman beralkohol itu ada di situ juga dijelaskan. Jadi Pak Timo bersabar, nanti dengan keluarnya perda ketertiban umum yang baru itu di situ akan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Timo tadi. Ya, terima kasih.
2: Iya, berarti ini juga tadi sudah Pak Fauji juga sudah sampaikan ya, di perda nomor 2 ini juga sudah ada aturannya itu ya. Ketika mereka datang di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya seperti di restoran, di kafe ataupun juga di hotel atau tempat hiburan malam ya, para pelaku usaha wajib untuk menyediakan hal itu ya. Ini juga ini sesuatu hal yang baru yang harus diketahui oleh masyarakat juga bahwa itu pun juga sudah diatur. Tinggal bagaimana perda nomor 2 ini disosialisasikan lebih lagi ya, sehingga masyarakat bisa paham dan mengetahui hal itu. Terakhir, Pak Fauzi, apa yang ingin disampaikan buat masyarakat terkait juga dengan topik kita pagi hari ini untuk pengawasan penjualan minuman beralkohol legal dan juga ilegal ini?
1: Ya, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya kita pemerintah daerah tetap menaruh konsentrasi juga terkait peredaran minuman beralkohol. Buktinya dengan kami melakukan revisi peraturan daerah sehingga dikeluarkan peraturan daerah nomor 2 2026 yang terbaru, dan kita mensinkronisasikan dia dengan kita punya perda nomor 1 terkait pajak dan distribusi daerah. Sehingga hal-hal yang telah diatur di dalam perda nomor 1 kami tahun 2024 kita berjalan seiringan dengan perda nomor 2. Kita tidak bisa melenceng dari situ. Kalau ada hal-hal yang harus mungkin ditambahkan, nanti akan kita sesuaikan dengan peraturan wali kota yang mungkin masih ada yang kurang. Sosialisasi telah kami lakukan pertama kepada para pelaku usaha karena memang tujuan kita mengeluarkan peraturan daerah untuk pelaku usaha, tetapi juga ada mengatur terkait konsumen-konsumen yang ada di dalamnya.
2: Betul.
1: Jadi ya.
2: Oke. Pak Udin, silakan.
3: Iya. Jadi harapan kami apa yang disampaikan masyarakat itu tetap kami jalankan pengawasan dengan perda nomor 2 tahun 2026 ini. Perda ini akan sinkron dengan keluarnya perda ketertiban umum yang baru. Jadi ini akan bersinergi dengan perda ini. Jadi situ semua akan di apa yang tidak termuat dalam perda nomor 22 nomor 2 tahun 2026 akan termuat pada perda ketertiban umum.
2: Iya. Baru, ya. Baik, jadi, terima kasih Pak Udin, Pak Fauzi yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Mudah-mudahan pada nomor 2 tahun 2026 ini semakin dipahami dan juga dimengerti oleh masyarakat dan juga khususnya bagi para pelaku usaha. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mari sama-sama kita menjaga kita Pukota. Mari sama-sama kita cintai kita Pukota ini dengan terus berkarya dan juga memberikan yang terbaik. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Baik, pagi.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: I miss you, baby.
2: Mendengar, segera kita terhubung bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita tepat pukul 9 pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih di Pak Nusron.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah.